0: jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bersama kami, karena Senovani juga masih akan hadir kembali untuk menjumpai Anda di program selanjutnya. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, Senovani bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.

0: Baltimore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

8 ROB di Kutim semua 9.4 FM bersama kita Cerdas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kembali pendengar ROPD Kutim. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda ya. Setelah Novani menemani Anda semuanya di program sebelumnya, yakni ada program Warta Kutim Pagi dengan menghadirkan berita-berita terupdate ya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Oke, kita ketemu lagi tentunya pendengar dan Novani akan melanjutkan kebersamaan kita ya di program yang berbeda dan masih berada di edisi hari yang sama. Oke, kita ketemu lagi di program Morning Show untuk edisi hari ini, pendengar ya, Rabu 15 Juli 2026. Dan seperti biasanya ya, pendengar, selama kurang lebih 1 jam ke depan ya, kebersamaan kita di program Morning Show hingga berakhir tuntas ya, tepat di pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah. Tentunya dengan berbagai informasi, kemudian juga Novani akan memberikan sebuah tips dan juga lagu-lagu yang mungkin bisa menambah semangat Anda semuanya, terutama buat Anda pendengar yang saat ini tengah beraktivitas ya di kesempatan pagi hari ini dan setia bergabung bersama kami di ROPD Kutim 99.4 FM. Oke, baik pendengar, mengawali jumpa kita ya di program Morning Show untuk edisi hari ini, satu persembahan lagu dari miliknya Ran ya dengan judul Hari Baru. Oke, baik Novani hadirkan lagu ini spesial ya untuk Anda semuanya dan juga sudah membawa kebersamaan kita tepat di menit 10 lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini. Ya, mudah-mudahan hari ini juga bisa menjadi hari yang baik ya, hari yang penuh keberkahan bagi kita semua. Dan semoga hari ini juga semuanya dalam kabar baik, kabar sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Dan pendengar di 99.4 FM, sebelum memulai aktivitas pagi Anda, pastikan untuk selalu berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar aktivitas yang akan kita kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar, serta kita juga dilindungi dimanapun dan kapanpun kita berada tentunya ya. Dan pastikan juga jangan melewatkan sarapan pagi pendengar ya, karena disinyalir sarapan pagi bisa memberikan manfaat yang baik tentunya ya, terutama bagi tubuh kita. Kita juga jauh lebih fokus, lebih bertenaga, lebih konsentrasi tentunya ya pendengar, dan lebih bersemangat ya ketimbang kita meninggalkan sarapan pagi ya. Buat Anda pendengar mungkin yang sudah berada di tempat pekerjaannya namun belum sempat tadi untuk sarapan pagi, mungkin bisa ya untuk sarapan pagi terlebih dahulu ya sebelum memulai aktivitas Anda tentunya di kesempatan pagi hari ini. Sebelumnya juga Novani mengucapkan selamat pagi kembali untuk Anda semuanya tentunya yang saat ini mungkin masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM, atau yang juga mungkin baru saja tengah menemukan frekuensi kami di 99.4 FM untuk pagi hari ini. Selamat bergabung aja untuk semuanya. Dan buat Anda pendengar mungkin yang tidak bisa menjangkau frekuensi kami di 99.4 FM, Anda bisa mengunjungi website kami ya di rpd.kutaitimurkab.go.id, di mana pendengar di website rpd.kutaitimurkab.go.id kami menyajikan berita-berita terupdate juga tentunya ya di website RPD Kutim. Tentunya berita-berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur dan juga layanan live streaming RPD Kutim, pendengar ya.
Jadi buat Anda pendengar mungkin yang tidak bisa menjangkau frekuensi kami, mendengarkan siaran RPD di radio frekuensi 99.4 FM, Anda bisa mendengarkan melalui website rpd.kutaitimur.kab.go.id, atau juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi Suara ID dan juga Radio Garden mendengar ya. Silakan Anda bisa mendownload ya atau mengunduh ya aplikasi Suara ID dan juga Radio Garden, bisa melalui Play Store maupun App Store pendengar tentunya ya. Dan Novani ucapkan selamat pagi untuk semuanya di kesempatan pagi hari ini. Semoga hari ini juga bisa menjadi hari yang baru ya, dimana mungkin sebelum hari-hari sebelumnya Anda telah melewati masa-masa yang cukup sulit ya. Tetap semangat aja untuk semuanya di kesempatan hari ini, tepat di hari Rabu ya, 15 Juli 2026 atau tepatnya di pertengahan bulan Juli pendengar. Wah, enggak kerasa ya. Kita sudah berada di pertengahan bulan Juli 2026 ya. Semoga di bulan Juli tahun 2026 ini juga harapan yang mungkin Anda sedang Anda bangun tentunya ya, di bulan Juli 2026 ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar tentunya ya. Tetap semangat aja untuk semuanya, terutama buat Anda pendengar yang saat ini sedang beraktivitas ya, terutama di luar sana. Terlihat matahari sudah nampak muncul nih di sekitaran wilayah Jalan Sulawesi. Gimana untuk wilayah-wilayah lainnya, apakah sama gitu pendengar ya? Dan tentunya juga Novani akan berbagi informasi terkait perakiran cuaca juga ya di ruang dengar Anda pada hari ini ya, Rabu 15 Juli 2026, dan informasi-informasi lainnya yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda. Namun informasinya setelah yang satu ini. Pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Tahu berapa, Mas?
4: 4.000 aja.
5: Siapa yang sakit?
6: Mas Fajar.
5: Sakit apa?
6: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
5: Apa itu 3M?
6: Menguras, menutup, dan mengubur.
5: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
4: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
5: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
4: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
5: Kan nyamuk bisa terbang.
7: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
8: RPD Kutim FM.

kita cerdas. Oke, baik berdengar, kembali bersama dengan Novani ya di program Morning Show untuk edisi siar hari ini Rabu 15 Juli 2026. Oke, baik berdengar, seperti biasanya untuk sesi kali ini langsung aja Novani hadirkan informasi di ruang dengar Anda. Ya, ini ada dua informasi yang akan Novani sampaikan. Tentunya pendengar, yang pertama terkait agenda Bupati Kutai Timur yang terjadwal pada hari ini. Kemudian juga nantinya akan ada informasi terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur. Oke, baik berdengar di 99.4 FM. Kita sebelumnya ya Novani akan memberikan informasi di ruang dengar Anda terkait agenda Bupati Kutai Timur terlebih dahulu ya, yang terjadwal pada hari ini Rabu 15 Juli 2026. Pendengar, ini ada satu kegiatan ya yang terjadwal di agenda Bupati Kutai Timur pada hari ini Rabu ya 15 Juli 2026, yakni di pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah pagi akan dilaksanakan kegiatan Wisuda Stai Sangata ke-16 tahun 2026. Di mana kegiatan wisuda ini akan berlangsung di Gedung Serbaguna Bukit Pelangi Sangata dengan dihadiri oleh Wakil Bupati Kutai Timur dan penanggung jawab dari Stai Sangata. Oke, baik berdengar di 99.4 FM. Ya, demikian informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur ya yang terjadwal pada hari ini Rabu 15 Juli 2026. Dan semoga kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung pada hari ini, baik itu di agenda Bupati Kutai Timur yang terjadwal maupun yang tidak terjadwal di agenda Bupati, bisa berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan lancar. Salam sehat selalu untuk Bupati Kutai Timur Bapak Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Kutai Timur Bapak Mahyunadi tentunya. Oke, baik berdengar ya, selain agenda Bupati Kutai Timur, Novani juga akan berbagi informasi lainnya ya di ruang dengar Anda. Kita bergeser ke informasi terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur. Terkait informasi cuaca ini kami akses di www.bmkg.go.id dan berikut informasi selengkapnya. Ya, terkait perakiran cuaca perakir ya untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur secara keseluruhan ya, di 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur, meliputi Kecamatan Muara Ancalong, kemudian Muara Wahau, kemudian Kecamatan Busang, Telen, Kombeng, kemudian Kecamatan Kaliorang. Diprediksi cuaca untuk hari ini ya Rabu 15 Juli 2026 adalah hujan ringan ya yang sudah Novani sebutkan tadi, dengan suhu di rata-rata 22 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 55 hingga 99%. Dan selanjutnya untuk Kecamatan Muara Bengkal, kemudian Sangatta Utara, Sangkulirang, kemudian Kecamatan Bengalon, kemudian Kecamatan Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Rantau Pulung, Kecamatan Kaobun, Karangan, Batu Ampar, dan Kecamatan Longmesangat diprediksi cuaca didominasi dengan cuaca berawan ya, dengan suhu di rata-rata 24 ya hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 65 hingga 98% pendengar ya. Dan hanya satu kecamatan ya yang diprediksi cuaca udara kabur ya, yakni di Kecamatan Sandaran pada hari ini ya peringat Rabu 15 Juli 2026, dengan suhu di rata-rata 24 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 68 hingga 99%. Oke, baik berdengar, cuaca sebagian wilayah ya di Kabupaten Kutai Timur masih didominasi dengan turunnya hujan ringan ya. Seperti yang sudah Novani sebutkan tadi, di beberapa daerah ya di Kabupaten Kutai Timur pada hari ini ya Rabu 15 Juli 2026.
Dan oke, baik pendengar, next selanjutnya Novandi juga akan berbagi informasi terkait perakiran cuaca ya, khusus untuk wilayah Kota Sangatta pada hari ini. Dan informasi juga masih kami akses di www.bmkg.go.id. Dan berikut informasinya ya, terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kota Sangatta saat ini adalah cerah pendengar ya, dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapan udara 83% dan kecepatan angin 5 km per jam. Dan memasuki di siang hari, tepat di pukul 11.00 waktu Indonesia bagian tengah siang, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta masih cerah ya pendengar, dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapan udara 79% dan kecepatan angin 6,6 km per jam. Dan memasuki di sore hari ya, tepat di pukul 17.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 5 sore, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah berawan dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapan udara 80% dan kecepatan angin 10,5 km per jam. Dan memasuki di malam hari, tepat di pukul 20.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 8 malam, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta masih berawan dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapan udara 84% dan kecepatan angin 6,1 km per jam. Dan bergeser di pukul 23.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 11 malam, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta masih berawan dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapan udara 83% dan kecepatan angin 4 km per jam. Oke, baik pendengar di 99.4 FM, demikian informasi terkait perakiran cuaca ya untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan khusus untuk wilayah Kota Sangatta pada hari ini Rabu 15 Juli 2026. Dan pendengar, dua informasi sudah Novani hadirkan ya di ruang dengar Anda di sesi kali ini, dan nantikan informasi lainnya yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda, namun informasinya setelah yang satu ini. Pastikan Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh! Harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Jadi gimana Mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop, kalau kurang ya Mas bilang aja.
5: Gimana ya Mas? Sebenarnya susah sih, tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
6: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
4: Mas, Mas, jadi gimana Mas?
5: Maaf Mas, saya nggak bisa terima.
4: Loh, kenapa Mas?
5: Nggak bisa Mas, ini namanya korupsi.
7: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.
8: 99.4 FM. RPD Kutim FM.

Sama kita cerdas. Oke, baik pendengar, tentunya masih bersama dengan Novani di program Morning Show untuk edisi siar hari ini Rabu 15 Juli 2026. Oke, baik pendengar, ini ada satu informasi yang akan Novani sampaikan ya, terkait arus lalu lintas ya di ruas Jalan Simpang Perdau menuju tepian Langsat atau sebaliknya di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur akan mengalami perubahan sementara. Di mana jembatan Projasam 1 yang berada di kilometer 26 plus 942 Desa Tepian Langsat dijadwalkan ditutup ya selama 2 hari guna mendukung pekerjaan penanganan lantai jembatan yang dinilai sudah mengalami kerusakan dan memerlukan penanganan segera. Informasi tersebut diteruskan oleh Kepala Seksi Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Timur Zulkarnain yang mewakili Kepala Dinas Perhubungan Kutai Timur, di mana pemberitahuan itu bersumber dari Surat Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 7 Juli 2026. Di mana surat tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kutai Timur, Kepala Kepolisian Sektor Bengalon, dan Komandan Rayon Militer Kecamatan Bengalon sebagai permohonan izin penutupan sementara akses jembatan Projasam 1 selama pekerjaan berlangsung. Di mana dalam surat tersebut dijelaskan bahwa kondisi pelat lantai jembatan Projasam 1 yang memiliki lebar 6 meter telah mengalami kerusakan. Apabila tidak segera ditangani, kondisi tersebut dinilai berpotensi membahayakan keselamatan para pengguna jalan serta dapat berakibat pada putusnya fungsi jembatan. Dan atas pertimbangan tersebut, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur menetapkan penanganan segera terhadap lantai jembatan sebagai langkah untuk menjaga keamanan dan kelancaran mobilitas masyarakat yang selama ini memanfaatkan ruas jalan tersebut. Dan pendengar, sesuai jadwal yang telah disampaikan, penutupan sementara akan dimulai pada Rabu 15 Juli 2026 hari ini, dimulai pada pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah dan direncanakan akan berakhir pada Kamis ya, 16 Juli 2026. Namun demikian pelaksana pekerjaan mengingatkan bahwa jadwal tersebut juga dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan kondisi di lapangan. Dan selama pekerjaan berlangsung, seluruh kendaraan tidak diperkenankan melintasi jembatan Projasam 1. Pengecualian, nih pendengar ya, hanya diberikan bagi kendaraan roda 2 yang tetap dapat menggunakan akses tersebut. Sementara itu, untuk mengantisipasi kondisi yang bersifat mendesak, pihak pelaksana juga menyiapkan kendaraan khusus bagi layanan darurat berupa ambulans ya, selama masa penutupan berlangsung. Langkah tersebut dimaksudkan agar pelayanan kegawat daruratan tetap dapat berjalan ya, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan masyarakat. Dan perkara adapun pengaturan lalu lintas ya, selama pekerjaan berlangsung turut dijelaskan, yakni selama kegiatan pekerjaan berlangsung semua jenis kendaraan tidak dapat melintas ya, kecuali untuk kendaraan roda 2. Selain itu juga penyediaan layanan darurat ya juga ditegaskan melalui pernyataan, yakni kendaraan untuk kondisi darurat berupa ambulans ya akan disediakan selama kegiatan berlangsung. Dan perkara melalui pemberitahuan tersebut, masyarakat yang mungkin akan melintasi ruas Simpang Perdau menuju tepian Langsat atau sebaliknya dihimbau untuk menyesuaikan waktu perjalanan ya selama pekerjaan penanganan lantai jembatan Projasam 1 berlangsung. Di mana penanganan ini juga menjadi bagian ya dari upaya menjaga keselamatan pengguna jalan sekaligus mempertahankan fungsi infrastruktur agar tetap dapat melayani mobilitas masyarakat secara aman setelah pekerjaan selesai dilaksanakan. Oke, baik. Berdengar di 99.4 FM ya, demikian informasi ya
Ya, apabila Anda pendengar yang ingin melintas ya, melintasi ruas Jalan Simpang Perdau ya menuju tepian Langsat atau sebaliknya yang berada di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, agar bisa menyesuaikan ya waktu perjalanan selama pekerjaan penanganan lantai jembatan Projasam 1 berlangsung, di mana diketahui tadi sudah dijelaskan ya, penutupan sementara ini akan berlangsung selama 2 hari mulai dari Rabu hari ini ya, tepatnya di tanggal 15 Juli 2026 dan akan dibuka kembali pada Kamis besok ya, tanggal 16 Juli 2026 sore. Namun memang jadwal ini bisa dapat berubah-ubah sewaktu-waktu ya, karena sesuai dengan kondisi di lapangan ya. Namun informasinya direncanakan akan tutup sementara ya selama 2 hari, yakni di tanggal 15 Juli 2026 sampai dengan tanggal 16 Juli 2026. Jadi hanya pengendara roda 2 saja ya yang dapat melintasi ruas jalan tersebut ya. Untuk kendaraan lainnya, mungkin kendaraan roda 4 atau roda lebih mungkin bisa menyesuaikan ya, menyesuaikan waktu perjalanan ya selama pekerjaan penanganan lantai jembatan Projasam 1 berlangsung, pendengar ya. Himbauannya juga bagi Anda pendengar ya yang saat ini juga sedang berkendaraan, diharapkan untuk selalu berhati-hati dalam berkendaraannya. Dihimbau buat Anda pendengar ya yang saat ini tengah berkendaraan roda 2 ya atau sepeda motor, pastikan untuk menggunakan helm ya berstandar SNI. Kemudian bagi Anda pengendara roda 4 atau roda lebih, pastikan juga untuk selalu menggunakan seat belt, serta juga selalu membawa surat-surat kelengkapan Anda, baik itu SIM dan juga STNK, serta pastikan juga untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Oke, baik pendengar di 99.4 FM, ya Novani ucapkan selamat pagi kembali untuk Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini. Ya, satu persembahan lagu yang saat ini masih kita dengarkan bersama-sama ya, yang juga sudah membawa kebersamaan kita tepat di menit 50. Lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini ada band ya, Karena Wanita Ingin Dimengerti. Memang hanya wanita aja ya yang pengen dimengerti. Memang kebanyakan gitu sih ya pendengar ya. Oke, dan ini hanya sebuah ungkapan dari lagu dari miliknya ada band gitu pendengar ya. Ya, baik pendengar di 99.4 FM, Novani juga sebelumnya mau mengajak Anda semuanya ya untuk bergabung di beberapa akun media sosial RPD Kutim. Ya, buat Anda mungkin yang belum bergabung di beberapa akun media sosial RPD Kutim, baik itu Facebook, kemudian juga Instagram, akun TikTok, dan juga akun YouTube ya pendengar, silakan Anda bisa bergabung ya. Di akun Facebook Anda bisa meng-add ya akun Facebook kami di @rpdkutim, kemudian juga di akun Instagram kami di @rpdkutim, kemudian di akun TikTok RPD Kutim, dan juga di akun channel YouTube RPD Kutim pendengar ya. Untuk akun channel YouTube RPD Kutim, pastikan pendengar ya, setelah Anda bergabung jangan lupa untuk like serta subscribe ya akun channel YouTube RPD Kutim. Oke, selamat bergabung bagi Anda mungkin yang sudah bergabung bersama dengan akun media sosial RPD Kutim, dan silakan bergabung bagi Anda mungkin yang belum bergabung bersama dengan akun media sosial RPD Kutim.

89.4 FM bersama Gita Cerdas. Oke, baik berdengar, tidak terasa kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 55 lepas dari pukul 8 pagi untuk saat ini. So langsung aja Novani hadirkan informasi di ruang dengar Anda terkait laporan kehilangan ya yang sudah masuk di studio RPD Kutim. Dan langsung aja Novani hadirkan informasinya, laporan kehilangan pertama berupa STNK motor Yamaha dengan nomor KT 2356 RCT atas nama Anita Rohma. Bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0852-7287-7478 atas nama Anita Rohma, atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Informasi kehilangan selanjutnya berupa surat pernyataan penyerahan tanah perwatasan atas nama Rahman. Dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di nomor 0823-4462-9128 atas nama Yuyun Yulianti, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Dan informasi kehilangan selanjutnya berupa STNK motor Yamaha dengan nomor polisi KT 2675JJ atas nama Haryono Saputra. Dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi di 0852-5525-8403 atas nama Budiono Saputra, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Informasi kehilangan selanjutnya berupa istri pendengar atau pasangan hidup atas nama Novita Berlian yang diperkirakan hilang sejak tahun 2020 hingga sekarang. Dan bagi yang menemukannya bisa menghubungi

081253430063 atas nama Indra Adestira, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Oke, baik pendengar di 99.4 FM, ya demikian informasi tersebut juga sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Morning Show untuk edisi siar hari ini ya, Rabu 15 Juli 2026. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda, serta pastikan pula pendengar Anda juga masih tetap setia bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya, tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ketiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM. RPD Kutim.

0: drainase yang mengalami pendangkalan ya, dan belum mendapatkan penanganan, dan juga meminta untuk dilaksanakannya dialog interaktif bersama dengan Pertamina mengenai dengan penggunaan BBM B50 ya, agar masyarakat mendapat informasi yang lebih jelas, dan juga mengusulkan pelebaran jalan Gurungo ya, disertai sosialisasi kepada masyarakat. Dan juga ada Pak Suwandi dari Samarinda yang mempertanyakan realisasi pembangunan SMK di Selero ya, yang dijanjikan akan masuk APBD perubahan, serta mengeluhkan masih adanya anak sekolah yang menyeberangi sungai dengan menggunakan kereta gantung di Dusun Damai, Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu. Dan juga ada Pak Humaidi ya, dari Samarinda Ilir, yang menyampaikan keluhannya melalui via WhatsApp, meminta klarifikasi dugaan penyalahgunaan jalur domisili pada SPMB agar Dinas Pendidikan dan Sekolah memberikan penjelasan resmi. Nanti kita putarkan seperti apa informasinya. Dan juga ada Pak Ridwan dari Tanah Grogot yang menyoroti kelangkaan logistik dan tingginya harga kebutuhan pokok di Mahakam Ulu yang terus terjadi setiap tahun, serta meminta juga solusi jangka panjang dari pemerintah yang dilaksanakan melalui musrenbang ya, yang katanya jangan hanya musrenbang saja, namun juga bagaimana juga musrenbang itu disosialisasikan kepada masyarakat. Baik, sudah ada Pak Ridwan dari Pasar, dari yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ridwan.
1: Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Deni, salam sehat.
0: Salam sehat juga, Bapak. Iya.
1: Iya.
0: Horas.
1: Ajua-jua. Iya, Deni, ya, ya. Saya, apa yang Mbak Deni sampaikan tadi, itu kan termasuk di dalam penanggulangan bencana juga.
0: Iya,
1: kan?
0: Benar.
1: Kelaparan, gagal panen, dan lain sebagainya. Nah, itu ada Mbak Sela, gatekeeper kemarin udah jadi host. Saya minta maaf kemarin, bukan maksud saya menggurui dengan Pak Sapar dan Bang Jack. Apa yang saya sampaikan kemarin itu semata-mata pengalaman real time saya ketika saya bertugas. Jadi Pak Sapar, Om Jack, saya minta maaf kemarin bukan maksud menggurui ya. Itu pas Mbak Sela kan yang jadi
0: presenter.
1: Iya, presenternya. Ya. Itu aja saya minta maaf. Jadi kalau saya berkomentar bukan berarti saya untuk menggurui, tapi saya menyampaikan apa yang real di lapangan ya, termasuk tadi yang terakhir dibacakan oleh Mbak Deni gitu kan. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, ini masih belum ada teredukasi juga bagaimana sih kita menggunakan literasi digital ini agar kita tidak kena pasal-pasal, hashtag, hoax dan lain sebagainya. Karena saya real juga, data saya dan email saya itu kan nomor saya kan dijual. Nah, kalau dijual terus emailnya juga kan dipakai, tapi emailnya saya pakai sekarang gitu loh. Nah, agar kita tidak kena undang-undang ITE itu, bagaimana sih cara kita menyimpan itu data kita itu, apakah di Google Form yang dikatakan tadi, ataukah di ponsel, ataukah di SIM. Nah kan banyak tempat menyimpan di situ, folder-folder itu gitu. Nah, apalagi yang seperti saya ya kan, yang serba kekurangan ini, itu belum ada kita literasi edukasinya, karena kan ponsel ini kan tidak ada belajar di formal di pendidikan, kita hanya menggunakan semua gitu loh. Nah, sedangkan ahli-ahli teknologi kita itu banyak gitu. Kalau belajar komputer saya rasa ada ya, kalau di perguruan tinggi atau di SMK itu dulu saya ingat gitu, tapi itu kan perorangan dia kursus dan lain sebagainya tentang komputer, tapi kita nggak tahu kan ransomware, software atau yang virus-virus di situ. Nah, virus itu hanya nama, seperti kita flu itu kan kita semua orang bisa kena flu, tapi kita nggak tahu virus apa tuh yang di kita. Nah, maksud saya ingin saya katakan di sini, coba ajari kita semua di sini, walaupun itu secara formal, formal kita kan orang-orangnya saja yang tahu tentang ITE itu. Nah, saya tidak tahu kalau Mbak Deni, Mbak Sela atau teman-teman pasti tahulah tentang jurnalistik untuk menulis dan lain sebagainya menggunakan itu, saya rasa paham pasti ada edukasi itu. Tapi masyarakat belum tentu tahu semuanya gitu kan, apalagi dengan adanya dia scammer, online scammer, judi dan lain sebagainya. Nah itu maksud saya, mungkin itu nanti kita bisa munculkan operator providernya sama yang ahli digitalnya, Mbak Deni, Mbak Sela. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan di pagi hari ini. Cuman itu aja, ini sangat penting bukan hanya untuk saya.
0: Baik.
1: Tapi untuk kita semua, kebaikan kita semua gitu.
0: Baik,
1: agar data kita benar-benar terjaga. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Ridwan, salam sehat. Terima kasih atas masukannya di pagi hari ini terkait dengan penyimpanan data digital ya, bagaimana agar dilakukan edukasi, dan ini juga sangat diperlukan untuk masyarakat ya, baik itu melalui ponsel, email, dan juga data-data lainnya. Baik, terima kasih Pak Ridwan yang ada di Paser, dan ini ada dari Pak Daniel di Long Ikis. Selamat pagi, halo RRI Pro 1 Samarinda. Saya mau tanya, apakah program penghapusan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang sudah mati beberapa tahun belum dibayar masih berlaku saat ini? Oke, nanti kita coba ya untuk menghubungi Dinas Perhubungan dan juga Jasara Harja ya. Ya, di sana ada juga nanti Samsat ya. Di Samsat, oke, kami coba nanti untuk menghubungi. Terima kasih Pak Daniel dari Long Ikis yang mempertanyakan terkait dengan penghapusan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang sudah mati beberapa tahun belum dibayar, apakah masih berlaku saat ini. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, berikut kami sambil menantikan Anda ya pendengar ya, di 743495736566 atau di 0811554 4976, maupun di Google Form Halo RRI Suara Anda Solusi Bersama. Kita dengarkan dulu seperti apa tanggapan terkait dengan yang dipertanyakan oleh Pak Humaidi dari Samarinda yang meminta klarifikasi ya, dugaan penyalahgunaan jalur domisili pada SPMB agar Dinas Pendidikan dan juga Sekolah memberikan penjelasan resmi. Dan berikut kita dengarkan seperti apa penjelasan dari PLT Inspektorat Samarinda.
2: Di Sekretariat SPMB Kota Samarinda yang bertempat di kantor Inspektorat, pada hari ini akan melaksanakan konferensi pers terkait dengan adanya laporan sebanyak 36 pengaduan terkait dengan pelaksanaan SPMB tingkat SMP yang sudah berlangsung beberapa hari yang lalu. Perlu saya sampaikan secara singkat bahwa kami ini dibentuk atas dasar surat keputusan wali kota terkait dengan pembentukan tim pengawasan SPMB Kota Samarinda. Kita mendengarkan waktu itu apa sih sebenarnya yang menjadi pengaduan yang diadukan itu adalah terkait dengan pelaksanaan SPMB tingkat SMP tahun ajaran 2026 dan 2027. Nah, setelah mengadu ke TWAP, dilanjutkan dengan mereka menyampaikan aspirasinya ke gedung DPRD Kota Samarinda. Kita waktu itu juga tidak mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di DPRD Samarinda, karena hingga pada hari ini juga tidak pernah ada katakanlah mungkin permintaan klarifikasi atau permintaan penjelasan resmi dari DPRD, waktu itu tidak ada. Nah, tetapi sebagai sebuah tim yang dibentuk oleh Bapak Wali Kota, maka kita tetap memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti apa yang diadukan oleh sebanyak 36 wali murid mewakili calon siswa tersebut. Jadi, waktu itu kita menyampaikan bahwa di dalam proses menindaklanjuti pengaduan, itu kita ada mekanismenya. Mekanismenya itu adalah bahwa pengaduan itu harus disampaikan secara tertulis dan disertai dengan data dukung bukti yang kuat. Karena kalau tidak, ini nanti akan menimbulkan fitnah. Karena ini akan berdampak dan berimplikasi ke banyak pihak nantinya kalau memang pengaduannya itu benar. Secara umum dari 36 murid yang mengaku itu ada sebanyak, ini kita kelompokkan ya setelah kita verifikasi, itu ada sebanyak 33 aduan atau sebanyak 91,67% yang berkaitan dengan domisili murni. Karena memang proses SPMB itu kan dia ada melalui jalur apa, domisili, jalur afirmasi, prestasi, dan mutasi. Nah kemudian ada satu aduan yang atau sebanyak 2,78% berkaitan dengan afirmasi dan domisili. Nah dan terakhir ada dua aduan atau sekitar 5,56% berkaitan dengan prestasi akademik dan domisili. Jadi sekali lagi teman-teman media perlu saya sampaikan, kita bekerja itu profesional berdasarkan data dan fakta, jadi bukan berdasarkan asumsi. Jadi karena ini secara garis besar itu berkaitan dengan domisili, afirmasi, dan prestasi akademik, maka kita juga mengujinya terhadap melalui tiga jalur ini. Nah, ternyata dari hasil temuan kita telah melakukan, kita ujinya tuh kita verifikasi administrasi, kemudian uji fisik ke lapangan, kemudian juga teman-teman di Kominfo juga menelusuri jejak digital pendaftarannya, karena pendaftaran kan semua melalui online. Nah ini semua bisa ditelusuri semuanya. Nah hasilnya adalah sebagian pendaftar berada di luar batas jarak terjauh yang diterima pada sekolah tujuan. Nah jadi ini di sistem teman-teman sekalian itu tidak bisa dilakukan apa ya, tidak bisa dilakukan kita untuk mengumumkan jari, itu tidak bisa teman-teman. Dan ini nanti bisa diuji secara saintifik oleh teman-teman Kominfo. Jadi ketika jaraknya dari sekolah, dari rumah ke sekolah itu sudah melebihi jarak terjauh, walaupun melebihinya 1 meter, 2 meter, itu dia secara sistem akan tertolak nantinya. Kalau istilahnya itu dia akan di luar ranking nantinya. Karena memang dari domisili itu hanya satu jarak teman-teman. Nah kemudian juga yang disampaikan dari pengaduan tersebut adalah mereka menyatakan peringkat yang bergerak selama pendaftaran teman-teman sekalian. Nah ini perlu kami sampaikan bahwa posisi peserta itu dapat berubah karena masuknya pendaftar baru dan hasil verifikasi data. Jadi kan namanya ranking ini kan kalau dulu itu kan ada istilah apa NEM ya, kalau dulu itu istilahnya itu kan, itu nanti dia yang masuk belakang kalau dia nilainya lebih tinggi dia otomatis akan menurunkan yang peringkat di bawah. Nah ini, dan ini para orang tua tersebut, siswa tersebut, calon siswa tersebut menduga adanya permainan perubahan rankingan. Ternyata ini sekali lagi bisa dijelaskan secara saintifik. Juga ini tidak bisa dimain-mainkan, tidak bisa dimanipulasi kalau persoalan ranking ini.

0: Baik, terima kasih untuk pendengar kami dimanapun Anda berada. Itu tadi jawaban yang disampaikan oleh PLT Inspektorat Kota Samarinda terkait dengan yang dipertanyakan oleh pendengar kami sebelumnya. Ini dugaan penyalahgunaan jalur domisili pada SPMB ya. Dan nanti juga pendengar kami juga akan coba menghubungi Dinas Pendidikan ya, untuk seperti apa. Tapi saya rasa dengan adanya jawaban dari inspektorat ini bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh para pendengar dan juga masyarakat lainnya. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, ada penelpon kita, ada Pak Abdul Rahim dari Tanah Batuah ya, dari Batuah ya. Oke, kita coba dulu angkat telepon Pak Abdul Rahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul Rahim.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dini Kartikasari.
0: Iya, apa kabarnya di pagi hari ini, Pak?
1: Kalau kabar saya baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Ya, apa yang disampaikan ini, Pak?
1: Kan itu tentang infrastruktur jalan ya.
0: Iya.
1: Nah, itu kan sudah ada fotonya saya kirimkan ke Mbak Dini.
0: Iya, baik, terima kasih, Bapak.
1: Iya, foto jalanan itu kan?
0: Iya.
1: Nah, saya dengar itu sudah. Dan saya lihat kemarin itu jalanan itu sudah sudah disemprot itu. Nah, kan ada banyak rumput di tiang listrik itu tumbuh-tumbuh kan?
0: Iya.
1: Karena mobil itu atau kendaraan roda dua juga lewat di pinggir pinggir kebun sawit.
0: Oke.
1: Okay. Dan lewat di tengahnya kan berlubang-lubang. Nah, jadi terletaknya itu di kilometer 25 dalam Dusun Batua, Desa Batua, Kecamatan Lojanan, Kutai Kartanegara. Nah, jadi itu kan memerlukan juga jembatan itu, Mbak Deni.
0: Iya.
1: Berikutnya ya mungkin ada sekitar kurang lebih 2 km ya sudah tembus di Tepoe masuk Desa Tanya Harapan.
0: Iya.
1: Sebagian ya. Jadi kalau seandainya jalanan ini sudah bagus, karena itu kalau panen sawit orang itu di sekitar itu jalanan yang ada berlubang-lubang itu dia bonceng motor aja sawitnya. Nanti yang bisa diambil ke kendaraan roda 4 baru dinaikkan sawitnya di situ. Seandainya jalanannya itu sudah tembus ke Tepoe, kampung namanya Tepoe di sana, masuk di Tanya Harapan. Pandainya sudah, karena tiang listriknya itu sudah sampai di sana sudah lama, sejak tahun 2003 itu sampainya tiang listrik itu melalui di kilometer 29 dalam Dusun Batua, Desa Batua, Kecamatan Lojanan. Seandainya sudah bagus jalanan di situ sekitar kurang lebih 2 km Mbak Dini. Orang dari Tepoe strategis anunya jalanannya kan lewatnya tidak terlalu jauh. Mau sekolah anaknya misalnya ke SMP Negeri 2 Lojanan di Jalan Soekarno Hatta Batua kilometer 22. Itu ada SMP di situ. Mau sekolah anaknya misalnya ke SD 005. Itu ada di kilometer 23 Jalan Soekarno Hatta Batua. Mau misalnya sekolah anaknya di SMK SMK Negeri 1 Lojanan, ada di kilometer 17 Jalan Soekarno Hatta Batua. Jadi strategis tempatnya. Dan jalanan sekarang ini ada jalanan baru, ada tiang listrik baru di pinggir jalan itu ya, itu ada di sepanjang 2 km. Jadi memperlancar juga ke kita memperlancar hasil pertanian kita angkut dia. Biar misalnya sudah musim penghujan, yang penting dikasih latrik itu batu-batu merah yang kecil. Baru diwalas atau ya baru diwalas itu enak sudah lewat. Setiap hari aku lewat di situ, Mbak Deni. Cuma jalanan yang saya sebutkan tadi belum diperbaiki itu masih berlubang ya. Ya kurang lebih juga 2 km ya. Itu ada fotonya sudah saya kirimkan juga.
0: Siap, ya. Kami sudah terima, Pak.
1: Ya kalau misalnya ke pasar kilometer 23 pasar Batua itu Jalan Soekarno Hatta kilometer 23 ada pasar juga di situ. Seandainya itu pasar misalnya pasar yang ada di kilometer 23 Jalan Soekarno Hatta Batua itu sudah pindah di kilometer 22 Jalan Soekarno-Hatta Baca, kan ada juga bangunan yang sudah di situ, yeah. Tapi belum pindah. Jadi sangat strategis tempatnya. Dan kilometer 25 dalam ini, Dusun Batua, Desa Batua, Kecamatan Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara, masuk juga wilayah IKN di sini, Mbak Din Kartika Sari. Jadi kan pemindahan IKN Nusantara kan secara resminya tahun 2028 kan. Mungkin itu dulu, saya kemukakan dulu Mbak Dini Kartika.
0: Oke, baik, terima kasih Bapak.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdurrahim dari Batuah yang mempertanyakan terkait dengan infrastruktur jalan. Dan ini sudah dikirim fotonya, terima kasih Pak. Dan ya, ini jalan ini adalah yang menghubungkan jalur ya, baik itu ke pasar, ke sekolah, maupun ini jalur yang memang sering dilalui oleh masyarakat. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih tetap bersama dengan kami di pagi hari ini pendengar. Dan juga ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Daniel tadi ya, dari Long Ikis, apakah program penghapusan pembayaran pajak bermotor yang sudah mati beberapa tahun belum dibayar, ini apa masih berlaku sampai saat ini, maksudnya pemutihan pajaknya ya. Nah, ini kami sudah coba menghubungi dari Kasat Lantas Polres Pasar, AKP Weni Wahyuningsi, dan beliau menyampaikan belum ada pemutihan pajak dari Samsat. Lebih lengkapnya bisa ditanya ke Bapenda. Dan saat ini kami juga akan mencoba menghubungi Kepala UPTD PPRD ya, wilayah Pasir, Pak Doni Marsia. Dan saat ini masih belum ada jawaban, kita coba untuk menghubungi beliau. Nanti kami akan segera sampaikan kepada masyarakat, khususnya yang ada di Kabupaten Pasir ya. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami dalam acara Halo RRI di 97,6 MHz.

0: Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami dalam acara Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0811 5544976, atau di 743495, atau di 736566. Kami masih menantikan Anda pendengar di layanan telepon dan juga WhatsApp, dan juga layanan Google Form Halo RRI. Dan saat ini sudah bergabung Pak Hanye ya, yang ada di Kutai Barat, yang mana seperti apa ya, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Hanye terkait dengan keluhannya di saat ini yang ada di Kutai Barat. Selamat pagi Pak Hanye.
1: Selamat pagi Ibu Deni.
0: Ya, selamat pagi Bapak. Ya, gimana ya kabarnya di pagi hari ini Pak?
1: Alhamdulillah baik, panas pol ini berapa hari ini. Nah, tempat wisata di Kampung Benanga jadi rame nih, wisata pantai. Iya. Dan musim durian sekarang ini.
0: Oke, ya.
1: Iya. Saya mau tanya ini terkait yang pertanyaan saya tentang drainase yang ditutup oleh warga, drainase pembuangan itu. Karena kemarin kan berapa kali saya ambil video itu, ambil gambarnya, tapi kok belum ada.
0: Belum ada jawaban, Pak.
1: Apakah dari balai jalannya pergi liburan kah, atau belum pulang liburan, atau bagaimana?
0: Belum ada tanggapan nih Pak. Iya, kami udah kirimkan juga ke beliau Pak.
1: Iya. Itulah Bu Deni, apa yang disuarakan oleh Pak Suwandi, dan itu juga ramai disuarakan di radio sebelah di Kota Samarinda tentang yang di apa di video itu. Nah, jadi kita sedih juga daerah yang katanya kaya raya, Kutai Kartanegara, tetapi kok masih ada warga yang menyeberang itu pakai apa?
0: Kereta gantung.
1: Kereta gantung. Yeah. Nah, itu lebih penting lagi menurut saya daripada petani sawit. Nah, lebih penting itu, karena kasihan anak-anak sekolah nanti kalau di bawah pas jatuh di bawah ada buaya, karena kan banyak buaya juga.
0: Betul. Iya.
1: Itu kasihan juga. Kita pikirkan bagaimana kita. Nah, jadi itu juga keperluan masyarakat, keperluan anak-anak sekolah kita. Itu perlu diperhatikan lah, khususnya dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, terus yang kedua juga, kami berharap juga pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, karena zamannya Pak Rama Asia dulu dibangun akses jalan dari apa, dari Blusuh menuju ke Penyinggahan, lalu oleh di eranya Pak Yapan itu juga diselesaikan, dicor. Dan itu tidak seberapa. Kalau dari Penyinggahan menuju ke Maramuntai itu tinggal 17 kilo saja, Bu Deni. Nah, jadi kita berharap berkolaborasi lah antara pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan pemerintah Kutai Kartanegara. Kenapa akses jalan itu harus dibangun? Pertama, itu juga menjadi akses jalan pendekat. Nah, warga yang dari Jantur bisa lewat sana menuju ke Maramuntai. Dari Maramuntai itu Bu Deni, dari apa menuju ke Jalan Poros itu tidak jauh, paling setengah jam saja. Itu juga bisa memangkas waktu dari Kota Samarinda menuju ke Kutai Barat. Selain itu juga daerah-daerah penghasil ikan di daerah pesisir Sungai Mahakam seperti Penyinggahan, Muara Pahu, Maramuntai itu kan bisa menjual. Nah, termasuk juga kalau mau berwisata ke Tanjung Isi kan juga lebih dekat Bu Deni. Nah, itu harapan kami selaku masyarakat lah. Mudah-mudahan ini bisa didengar oleh apa pihak pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Barat. Itu sudah bagus kok, cor itu jalan kalau yang untuk wilayah Kutai Barat. Bu Deni, saya juga mau tanya ini. Ini kan jalan poros, jalan nasional. Itu terkait kalau kita usulkan bagaimana itu, karena ini perlu
0: jalan nasional di mana ini Pak?
1: Di Kutai Barat ini, dari simpang raya menuju ke Mencimai, ke Bundaran Mencimai. Nah, ini kan perlu juga lampu penerangan jalan umum, Bu Deni. Itu penerangan jalan umum, apakah bagaimana cara siapa yang bertanggung jawab tentang lampu penerangan jalan umum itu? Saya, Bu Deni, saya beli voucher itu kan tiap bulan itu ya lumayan banyak. Terus potongan itu juga cukup besar Bu Deni. Nah, saya ini Bu Deni jujur saja, kalau di depan rumah ini, depan rumah sewaan juga, saya pasang lampu apa namanya, penerangan
0: jalan.
1: Iya, anu sendiri Bu Deni. Karena kata teman juga, kalau kita kasih terang begitu kan, pertama supaya jalan terang, terus orang juga tidak takut, macam tidak seram. Nah, itu Bu Deni. Jadi kami berharap pemerintah bagaimanalah, apakah ini kewenangan dari kabupaten, apakah kewenangan dari provinsi, apakah kewenangan dari pusat sana, apakah kewenangan Tuhankah atau malaikatkah? Nah, ini ini juga kita perlu tahu.
0: Baik,
1: nah,
0: Pak.
1: Terus yang terakhir, Deni, yang terakhir, boleh tidak kami ini kalau di RRI ini mempromosikan produk-produk kami, Bu Deni?
0: Boleh, Pak.
1: Oh, boleh.
0: Boleh. Tapi ada di LPU, Pak, ya. Untuk mempromosikan UMKM ya, UMKM lokal.
1: Jadi harus didaftar dulu. Jadi tidak boleh ngomong-ngomong sembarang, Bu, ya. Asal ngomong aja. Iya. Bu Deni.
0: Iya.
1: Lagi. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih, Pak Hanye, yang ada di Kutai Barat. Terkait dengan Reynase ya, yang memang ini kami sudah mencoba menghubungi juga sebelumnya ya, ini sudah pernah disampaikan oleh Pak Hanye, kami sudah menghubungi pihak terkait, namun hingga saat ini masih belum ada jawaban ya Pak ya. Bukan hanya Bapak yang menantikan, tapi masyarakat juga dan termasuk kami juga ya, sangat menantikan jawaban dari Balai Jalan. Nanti kita coba kembali ya, siapa tahu Balai Jalan sedang sibuk, jadi mereka juga tidak terbacakan WA kita, mungkin mereka banyak WA jadi tertimpa ya. Nanti kita coba kembali lagi untuk menghubungi Balai Jalan. Dan ini terkait dengan anak sekolah yang ada di Kutai Kartanegara, mungkin bukan hanya anak sekolah aja, mungkin masyarakatnya yang harus menyeberangi sungai dengan menggunakan kereta gantung. Ini kita coba saat ini rekan kami Sela sedang menghubungi ya dinas terkait, masih belum ada jawaban. Dan bukan belum ada jawaban, belum diangkat ya, belum diangkat. Udah kita coba menghubungi namun belum ada, belum diangkat. Nanti kami akan coba kembali lagi, mudah-mudahan ada jawaban dan kami akan segera sampaikan kepada masyarakat melalui Halo RRI. Dan juga jalan nasional ya di Kutai Barat dari Simpang Raya menuju Bundaran Mencimai ya, ini butuh lampu penerang jalan umum. Ini dinas mana atau pihak mana yang bisa menangani lampu jalan ini? Dan tadi ada mempertanyakannya terkait dengan promosi produk UMKM lokal. Nah, ini untuk Pak Hanye, misalnya nanti untuk mempromosikannya, mungkin nanti kami akan coba tanyakan dulu ya ke pihak layanan pengembangan usaha atau LPU, seperti apa mempromosikannya, apakah boleh hanya untuk sekilas menyampaikan di Halo RRI atau perlu iklan atau pengumuman atau seperti apa. Nanti kita coba menghubungi dari LPU ya, layanan pengembangan usaha RRI Samarinda. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih ada waktu kita untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini, baik itu melalui via telepon, via WA maupun via Google Form Halo RRI. Dan nanti Anda juga bisa sampaikan pendengar di layanan tersebut, karena suara Anda adalah solusi bersama. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, sambil menantikan Anda di layanan telepon dan juga layanan WhatsApp, kita lewatkan dulu yang satu ini.

0: bayar pajak, harus antri panjang, perlu surat pindah, bisa seharian. Sekarang semua cukup dari genggaman tangan.
1: Digitalisasi mempermudah hidup kita, layanan publik makin cepat, transparan, dan anti ribet.
2: Ekonomi rakyat juga makin terbantu, jualan lewat aplikasi, promosi via media sosial, UMKM jadi naik kelas.
3: Ini bukan soal takut digantikan teknologi, tapi gimana kita beradaptasi dan memanfaatkannya.
4: Terbuktikan digitalisasi bukan ancaman, tapi jembatan menuju Indonesia yang lebih maju.
5: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
6: Terima kasih guys sudah belanja.
5: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
7: Nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
8: Belanja-belanja, sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah seabrek-brek. Nyuci sana.
7: Ya ampun, iya ya mak, iya.
9: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia

0: deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
0: di lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya itu menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di pagi hari ini, pendengar. Dan beberapa informasi juga kami sampaikan kepada pendengar kami, di mana pendengar Timnas Spanyol melangkah ya ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Perancis 2-0 ya pada semifinal di Dallas Stadium. Dan ini La Roja juga tampil efektif meredam agresivitas serangan Les Blues sepanjang pertandingan pada Rabu 15 Juli 2026 pada dini hari. Dan Perancis juga, pendengar, mencoba mengambil inisiatif serangan sejak menit awal melalui Klian dan juga Osman. Namun pertahanan Spanyol yang dikawal Pau dan juga Emerick tampil disiplin ya menjaga area pertahanan mereka. Dan pada intinya, pendengar, pada ajang Piala Dunia tadi pagi atau pada dini hari yang dilaksanakan, terlihat juga, pendengar, ya Spanyol ya Spanyol mampu ya menundukkan Prancis dengan skor 2-0. Baik, Anda jangan melewatkan, pendengar, untuk acara Piala Dunia. RRI juga masih terus memberikan siaran langsungnya dan juga nobarnya ya pada hari Kamis jam 3 ya, jam 3 pagi atau dini hari, Argentina melawan Inggris. Dan siapa yang Anda di kubu mana Anda berada? Apakah Messi? Apakah Jude? Silakan nanti Anda saksikan ya untuk pendengar kami. Dan juga ini kami siarkan ya, kami siarkan nobarnya langsung dari halaman RRI Samarinda. Baik, untuk pendengar kami di manapun Anda berada, kita tinggalkan Piala Dunia dan kita masih dalam acara Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Kami menantikan Anda di 08 1155 44976 atau di 743495 atau di 736566. Dan juga Anda bisa kirimkan WhatsApp Anda ataupun ya melalui Google Form Halo RRI. Silahkan Anda menyampaikannya, pendengar, dan kami juga akan mencoba untuk memberikan jawaban apa yang sudah Anda sampaikan, pendengar. Dan kami masih mencoba juga menghubungi dinas-dinas terkait dari apa yang sudah Anda sampaikan ke acara Halo RRI. Dan kemarin juga Pak Hanya ya sempat menyampaikan terkait dengan agar RRI melakukan dialog interaktif ya bersama dengan Pertamina. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa menghadirkan Pertamina, karena kita sudah mencoba menghubungi Pertamina untuk mengajak dialog interaktif, berbincang-bincang di RRI Samarinda. Namun beliau masih banyak kegiatan. Jadi mereka nanti akan mencoba meluangkan waktu untuk hadir langsung di RRI Samarinda untuk berbincang-bincang bersama dengan masyarakat yang mempertanyakan terkait dengan BBM. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kita masih terus bersama dengan Anda di saat ini, pendengar. Beberapa informasi juga akan kami hadirkan untuk pendengar kami yang ada di Kalimantan Timur khususnya. Dan tentunya, pendengar, informasi-informasi yang kami sampaikan juga kepada pendengar adalah informasi-informasi yang memang juga, pendengar ya, yang bisa agar Anda bisa mengetahuinya. Nah, ini, pendengar, kami sampaikan ya informasi bahwa terkait dengan gelaran nonton bareng ya semifinal Piala Dunia 2026 di halaman LPP RRI Samarinda sukses menghadirkan atmosfer stadion di area terbuka. Dan terlihat para penonton yang hadir juga ikut merasakan keseruan yang berbeda dibandingkan hanya menyaksikan pertandingannya sendirian di dalam rumah. Salah satu penonton yang hadir di lokasi mengungkapkan kegembiraannya bisa berbaur dengan ratusan warga Samarinda yang dilaksanakan
dilaksanakan pada dini hari. Menurutnya keramaian penonton di halaman RRI membuat jalannya laga Prancis melawan Spanyol menjadi berkali-kali lipat lebih seru ya. Dan meskipun tim favorit utamanya adalah Inggris, ia mengaku tetap menikmati atmosfer nobar di RRI Samarinda yang dinilainya sangat positif dan juga mengapresiasi ketertiban para penonton yang hadir dan berharap situasi kondusif ini bisa terus bertahan hingga laga final nanti. Terkait dengan fasilitas teknis yang disediakan oleh RRI Samarinda, ia juga memuji kualitas visual layar lebar dan sound system yang digunakan karena sangat jernih dan lancar. Namun ia juga memberikan catatan kritis mengenai kekuatan pancaran sinyal siaran televisi Republik di wilayah-wilayah pinggiran kota Samarinda yang dinilai masih sering terputus. Baik, itu satu informasi yang kami hadirkan untuk pendengar kami dan juga keseruan juga pemerintah kota Samarinda ya, yang sudah menyiapkan juga nobar akbar ya hingga final Piala Dunia nantinya. Ini juga sudah disiapkan oleh pemerintah kota Samarinda dan mereka juga berharap ya antisipasi ataupun partisipasi dari masyarakat sekitar, juga partisipasi dari masyarakat pecinta bola untuk hadir langsung pada nobar yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Samarinda. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjut lagi untuk menyampaikan beberapa informasi dan juga sambil menantikan Anda di layanan telepon dan juga layanan WhatsApp, kita lewatkan dulu yang satu ini.

Mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami di pagi hari ini dalam acara Halo RRI untuk edisi Rabu 15 Juli 2026. Dan terima kasih untuk Pak Ridwan, ada Pak Abdul Rahim, ada Pak Hanye, dan juga ada Pak Daniel ya, yang sudah bergabung bersama kita, dan juga pendengar lainnya yang sudah mendengarkan kita di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saya Deni Kartika Sari ditemani oleh Sela Deva dan juga Bung Indra dan seluruh tim kerabat kerja yang bertugas di pagi menjelang siang hari ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Rushmore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Kutim terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas. Tapi disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor
1: karena
2: ini.
1: Karena lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena dampak.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, kembali berjumpa dalam Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026 bersama Radio Host LPPL Suara Tabalong FM Kalimantan Selatan menyuguhkan beragam berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif yang hadir ke ruang dengar Anda bersama dengan saya, Siti Nurjana. Pendengar Berita Indonesia Live di sesi pertama ini, kita awali informasi dari Batara FM Barito Utara Kalimantan Tengah. Bupati Barito Utara tinjau proyek strategis percepatan pelebaran jalan dan memastikan progres berjalan sesuai perencanaan. Dengan reporter Yayu Bahar, silahkan untuk laporannya.
2: Baik, selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pendengar, Bupati Barito Utara Haji Salahuddin didampingi Wakil Bupati Pelik Sonadi Yitingan dan Sekretaris Daerah Mulis serta sejumlah kepala OPD melakukan peninjauan lapangan terhadap sejumlah proyek pembangunan strategis di Kabupaten Barito Utara pada Senin 13 Juli 2026 kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan progres pembangunan berjalan sesuai perencanaan sekaligus memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Salahuddin meminta seluruh dinas teknis melakukan pengawasan secara maksimal agar setiap tahapan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi standar kualitas serta target waktu yang telah ditetapkan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur khususnya pelebaran dan peningkatan kualitas jalan memiliki peran penting sebagai penunjang mobilitas masyarakat sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Ia berharap setelah seluruh pekerjaan selesai, arus transportasi masyarakat maupun distribusi barang akan menjadi lebih lancar, aman dan nyaman sehingga mampu meningkatkan aktivitas perekonomian di Kabupaten Barito Utara. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Yayu Bahar atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya berita kedua di sesi pertama ini ada reporter Pelangi dari Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Operasi pencarian terhadap dua remaja asal Desa Krinjing, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah yang dilaporkan hilang saat mendaki Gunung Bismo berakhir. Kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Silakan untuk laporannya.
3: Baik, pendengar LPPL di seluruh Indonesia, operasi pencarian terhadap dua remaja asal Desa Krinjing, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo yang dilaporkan hilang saat mendaki Gunung Bismo resmi berakhir. Arifin Nur Rahmat, 18 tahun, dan Yufaidin, 15 tahun, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di kawasan Curug Telu atau Kali Perang pada Minggu 12 Juli 2026. Camat Watumalang Arif Hardianto mengatakan pihaknya menerima informasi dari Polsek Watumalang sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat bahwa tim Wanadri Bandung telah menemukan kedua korban di dasar jurang. Penemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan proses evakuasi oleh tim SAR gabungan. Menurut Arief, lokasi penemuan berada di jurang dengan kedalaman lebih dari 284 meter. Kondisi medan yang terjal membuat proses evakuasi berlangsung cukup lama karena petugas harus menggunakan teknik penyelamatan khusus untuk mengangkat jenazah hingga ke posko Sembrani. Selanjutnya, kedua jenazah dibawa ke RSUD KRT Seconegoro Wonosobo untuk menjalani proses identifikasi oleh tim Inavis Polres Wonosobo. Setelah identitas dipastikan dan proses pemulasaran selesai, jenazah diserahkan kepada keluarga melalui pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Arief menambahkan, pihak kecamatan segera menghubungi keluarga setelah menerima kabar penemuan korban. Sementara itu, Kepala Desa Krinjing Mulno menyampaikan kedua jenazah kemudian dimakamkan pada Senin 13 Juli 2026 sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan dihadiri keluarga, warga, dan juga kerabat. Demikian saya Pelangi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik pendengar, baru saja kita simak bersama Berita Indonesia Live di sesi yang pertama dan jangan kemana-mana.

0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Mani Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhat Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, masih bersama saya Siti Nurjana dari LPPL Suara Tabalong FM Kalimantan Selatan. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 15 waktu Indonesia bagian Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia bagian Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya, di pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 10 waktu Indonesia bagian Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia bagian Timur. Pendengar, sebelum memasuki sesi kedua, kita akan mendengarkan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Berita akan disampaikan Redaktur Aan Kasianto. Silahkan rekan Aan.
2: Pendengar RPB Indonesia, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Khondri mengatakan dugaan keterlibatan prajurit TNI aktif dan penetapan anggota polisi aktif sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG memperlihatkan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Ditemui usai membuka acara kompetisi olahraga antar media di Jakarta pada Sabtu lalu, Khondri menekankan bahwa proses hukum dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG di Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026 saat ini terus diproses oleh Kejaksaan Agung. Hal ini dikatakannya di Jakarta baru-baru ini. Dia menyatakan bahwa proses hukum yang berlangsung tidak akan memandang asal atau latar belakang dari tersangka, tetapi aktivitas yang mereka lakukan ketika bekerja dalam lingkup PGN. Terkait hal itu, Khondri meminta semua pihak untuk menunggu proses hukum yang sedang berjalan dan perkembangan ke depannya. Sebelumnya, Kejagung mengumumkan menemukan dugaan keterlibatan prajurit TNI aktif dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Syarif Sulaiman Nahti di Jakarta pada Kamis 2 Juli lalu mengatakan bahwa anggota TNI tersebut berinisial BU selaku Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN. Tidak hanya itu, pihak Kejagung juga sebelumnya sudah menetapkan seorang anggota Polri aktif berinisial LMI yang sempat menjabat Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola MBG di BGN. Laporan khusus redaksi Angga Sianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Aan dan pendengar. Selanjutnya di sesi kedua Berita Indonesia Live, kita akan mendengarkan laporan dari Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Panen padi serentak se-Kabupaten Tanah Laut, Bupati optimis produksi tembus 200 ribu ton. Silakan reporter Norma Rizka dengan laporannya.
3: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menggelar panen padi serentak yang dipusatkan di Desa Maluka Baulin, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Pelaksanaan ini tersebar di 11 titik kecamatan lainnya pada Senin 13 Juli 2026. Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut tersebut diharapkan mampu memberikan semangat bagi para petani untuk terus meningkatkan hasil pertanian. Bupati Kabupaten Tanah Laut Haji Rahmat Rianto dalam sambutannya mengungkapkan rasa syukur atas pelaksanaan panen yang terjadi di tengah musim yang dinilai cukup menantang. Dari 11 kecamatan, 10 titik melaksanakan panen dengan indeks pertanaman atau IP 200, sementara 1 titik di Kecamatan Panyipatan masih pada IP 100, dikarenakan merupakan lahan cetak sawah masyarakat. Pada saat ini, hasil panen di Kabupaten Tanah Laut tercatat mencapai 99 ribu ton. Bupati optimis produksi akan terus meningkat seiring bertambahnya luas lahan tanam. Pada tahun 2024, luas lahan tanam padi mencapai 45 ribu hektar dan pada 2025 meningkat menjadi 50 ribu hektar yang diproyeksikan berdampak pada produksi padi lebih dari 176 ribu ton. Yang menyebutkan ada pekerjaan rumah baginya yaitu 27 ribu alat dan mesin pertanian atau alsintan yang diberikan kepada Kabupaten Tanah Laut. Ia pun berharap tahun ini produksi dapat meningkat. Bupati Kabupaten Tanah Laut Haji Rahmat Rianto juga menargetkan produksi padi dapat mencapai 200 ribu ton. Ia berharap nantinya di akhir tahun dapat melebihi pencapaian tersebut. Lebih lanjut, Rahmat Rianto menyampaikan bahwa dengan panen serentak di 11 kecamatan, inflasi produk beras di Kabupaten Tanah Laut diharapkan dapat teratasi. Jika ada petani yang masih belum berhasil panen, ia meminta agar duduk bersama untuk membahas solusi terbaik. Kegiatan panen serentak tersebut turut dihadiri oleh unsur Forkopimda Kabupaten Tanah Laut, Kepala Distan Horbun Kabupaten Tanah Laut, para camat, serta kelompok tani dan brigade pangan. LPPL Radio Tuntung Pandang FM, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Reporter Norma Rizka melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Norma Rizka atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya pendengar, berita datang dari Radio Suara Daksinarga Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Gunung Kidul cetak rekor dunia MURI lewat senam kreasi pentul tembem di Ngelanggeran. Silakan Abi Hasan dengan laporannya.
4: Baik, terima kasih pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kabupaten Gunung Kidul kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan mencetak rekor dunia MURI melalui senam kreasi pentul tembem yang digelar di kawasan Gunung Api Purba Ngelanggeran dalam rangka Geopark Night Spekta ke-8. Sebanyak 1.588 peserta perempuan berhasil mengikuti senam kreasi yang mengangkat budaya lokal tersebut, melampaui target awal 1.500 peserta. Atas capaian itu, MURI menetapkan sebagai rekor dunia karena dinilai mampu melestarikan budaya daerah secara masif. Bupati Gunung Kidul Endah Supiti Kunaryningsih mengatakan senam kreasi Pendul Tembem merupakan bagian dari pengembangan sport tourism yang memadukan olahraga, budaya, dan pariwisata. Karakter Pendul Tembem dipilih sebagai simbol keceriaan dan kesederhanaan masyarakat Gunung Kidul sekaligus menjadi kebanggaan budaya lokal. Momentum ini juga ditandai dengan penyerahan surat pencatatan ciptaan topeng Pendul Tembem dan gerakan senam kreasi sebagai bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual. Selain itu, Bupati turut meluncurkan semboyan memetri warisan bumi Gunung Kidul Handayani bebas dari korupsi sebagai ajakan memperkuat integritas masyarakat. Dengan torehan rekor dunia muri ini, Gunung Kidul semakin mengukuhkan diri sebagai destinasi sport tourism berbasis budaya yang diharapkan mampu mendorong promosi daerah dan menggerakkan ekonomi kreatif masyarakat. Demikian pendengar LPPL seluruh Indonesia, Abi Hasan melaporkan dari Radio Suara Daksinarga Gunung Kidul DIY Yogyakarta untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Abi Hasan untuk laporannya. Dan pendengar, baru saja kita simak Berita Indonesia Live di sesi yang kedua. Kita akan kembali sesaat lagi dan jangan kemana-mana.
0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Klimang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RT FM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Urai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Berita Indonesia Live edisi Selasa, 14 Juli 2020. Dan berita pertama di sesi ketiga datang dari RTFM Temanggung Jateng. Kabupaten Temanggung berpeluang ikut pembangunan sekolah rakyat tahap 3. Silakan reporter Bima Prasetya dengan laporannya.
5: Baik pendengar berita Indonesia Live, Kabupaten Temanggung berpeluang ikut pembangunan sekolah rakyat tahap 3. Rencana pembangunan sekolah rakyat di Desa Karagedong, Kecamatan Ngadirjo, Kabupaten Temanggung masih menunggu persetujuan alih fungsi lahan dari Kementerian Pertanian. Jika seluruh persyaratan dipenuhi, pembangunan ditargetkan dapat dimulai pada Oktober 2026. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Tomo Adipurnomo, mengatakan lahan seluas 5,2 hektar yang disiapkan saat ini masih berstatus lahan sawah dilindungi atau lahan pertanian pangan berkelanjutan. Karena itu lahan belum dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sebelum mendapat izin dari pemerintah pusat. Menurutnya perubahan status lahan harus melalui proses pengajuan resmi dengan memenuhi sejumlah ketentuan, termasuk penyediaan lahan pengganti. Jika lahan yang dialihkan merupakan sawah beririgasi, pemerintah daerah wajib menyediakan lahan pengganti 3 kali lebih luas. Sementara untuk lahan non-irigasi, penggantian dilakukan dengan luas yang sama. Saat ini Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung telah mengajukan permohonan alih fungsi lahan ke Kementerian Pertanian. Namun hingga kini, rekomendasi dari pemerintah pusat masih menunggu proses penerbitan. Demikian Bima Prastia dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Bima Prasetya dengan laporannya. Dan selanjutnya pendengar berita datang dari Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah. Hari pertama sekolah, Bunda PAUD Kota Magelang dorong ayah aktif dampingi anak. Silakan reporter Salsa dengan laporannya.
6: Pendengar LPPL se-Indonesia, upaya untuk memperkuat peran keluarga dalam pendidikan anak usia dini terus digalakkan di Kota Magelang. Melalui gerakan ayah mengantar anak ke sekolah atau GEMAS, keterlibatan aktif sosok ayah kini terus didorong sejak hari pertama sekolah. Bunda PAUD sekaligus Bunda Forum Peningkatan Kualitas Keluarga atau PUSPA Kota Magelang, Nani Yuniati, meninjau langsung pelaksanaan gerakan tersebut di TK Pembina Magelang Selatan pada Senin 13 Juli 2026, bertepatan dengan hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah. Dalam kunjungan tersebut, Nani Yuniati menjelaskan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan bagian penting dari pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM di bidang pendidikan. Menurutnya, keberhasilan belajar anak tidak hanya bergantung pada pihak sekolah, melainkan sangat dipengaruhi oleh dukungan emosional dari keluarga. Ia menekankan bahwa kehadiran fisik dan psikologis seorang ayah saat mengantar sekolah mampu memberikan rasa aman serta meningkatkan rasa percaya diri anak. Lebih lanjut, selaku Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Magelang, Nani juga memaparkan bahwa program ini sejalan dengan transformasi posyandu yang kini mencakup 6 layanan dasar, termasuk pendidikan anak usia dini. Di akhir peninjauan, ia menyampaikan harapannya agar para guru PAUD tetap konsisten menjaga semangat dalam mendampingi tumbuh kembang anak guna mencetak generasi yang berkualitas di masa depan. Demikian saya Salsa dari LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih kepada rekan Salsa atas informasinya. Pendengar, dengan berakhirnya berita tersebut, sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Saya Siti Nurjana, bersama kerabat kerja LPPL Suara Tabalong FM Provinsi Kalimantan Selatan sebagai radio host, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sehat untuk kita semua dan sampai jumpa.
0: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
7: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM. Yeah. Yeah. RPD Kutim FM.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Halo, selamat siang pendengar dan pemirsa, dan selamat bergabung bersama kami di Warta Siang edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Warta Siang dengan informasi dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sudah kami rangkum. Untuk satu jam ke depan akan kami hadirkan hingga berakhir di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Informasi tersebut diantaranya, minat kerja di tambang tinggi, Pemkab Kukar fokus cetak operator alat berat dan welder, lebih dari 10 dosen ITK tembus beasiswa LPDP ke luar negeri, berkuliah di Inggris hingga Australia. Bupati Berau target bangun 10 ATM sampah, warga bisa tukar sampah jadi uang. Hingga PPU perluas kawasan industri 6.000 hektar, Pemkab akui tantangan lahan masih jadi PR besar. Selain informasi ini pendengar dan pemirsa, sejumlah informasi terkini dari Kaltim Kaltara juga akan menjadi sajian kami hingga satu jam ke depan. Anda bisa mengikuti informasi ini melalui live streaming RPD Kutim di rpd.kutaitimurkap.go.id dan tentunya melalui frekuensi kami di 99.4 FM. Dan selamat bergabung bagi Anda yang tengah menyimak Warta Siang di live TikTok RPD Kutim saat hari ini. Baik pendengar, bersama saya Esther, inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi dari Kabupaten Kutai Timur terkait debit air turun drastis akibat El Nino. Perumdam TTB beli air curah untuk warga Kutai Timur. Informasi tersebut kami rangkum dari media Tribun Kaltim. Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumdam Tirta Tuah Benua Kutai Timur menyiapkan pembelian air curah hujan untuk menjaga pasokan air bersih bagi masyarakat menyusul turunnya debit air baku akibat dampak fenomena El Nino. Langkah ini diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan warga di Kecamatan Sangkulirang dan Kaliorang yang diproyeksikan menjadi wilayah dengan dampak paling signifikan. Selain itu, Perumdam TTB juga mengoptimalkan infrastruktur yang ada agar pelayanan air bersih tetap berjalan saat puncak musim kemarau pada Agustus hingga September 2026. Perumdam TTB Kutai Timur mengatakan penurunan ketersediaan air baku diprediksi mencapai titik terendah dalam beberapa bulan ke depan sehingga berbagai langkah mitigasi telah disiapkan sejak April lalu. Sebagai langkah awal, manajemen Perumdam TTB Kutim telah melakukan identifikasi menyeluruh di 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Dari hasil pemetaan itu, ditemukan wilayah yang masuk kategori rawan atau berpotensi mengalami krisis air bersih, yakni Kecamatan Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Sangkulirang, Rantapulung, Kaliorang, Sandaran, dan Teluk Pandan. Dari wilayah tersebut, Kaliorang dan Sangkulirang diproyeksikan menerima dampak paling besar. Agar penurunan air baku ini tidak memberi dampak luas terhadap pelayanan ke masyarakat, salah satunya adalah mengoptimalkan sarana yang ada, melakukan pengerukan di saluran-saluran dan pengadaan pompa. Pihak Perumdam TTB Kutai Timur mengaku telah menyiapkan langkah mitigasi sejak April lalu dan melaporkannya langsung kepada Bupati Kutim. Saat ini seluruh program penanganan dampak kemarau tersebut sedang berjalan secara simultan di lapangan. Selain mengoptimalkan infrastruktur internal, Perumdam TTB Kutim juga mengambil langkah taktis melalui kerjasama pembelian air curah. Langkah ini dinilai efektif untuk menutupi kekurangan pasokan air bersih yang terjadi di wilayah pesisir. Iya, dan kerjasama pembelian air curah dengan PT MBS Provinsi di KEK Maloy adalah untuk memenuhi kebutuhan di Kecamatan Sangkulirang dan Kaliorang. MOU itu sudah ditandatangani dan diharapkan akhir bulan ini airnya sudah bisa running.
Penurunan debit air di dua kecamatan tersebut terbilang sangat drastis. Pada kondisi kemarau normal, kapasitas produksi air bersih mampu mencapai sekitar 50 ribu liter per detik. Dari Kutai Timur kita ke Penajam Pasir Utara, perluas kawasan industri 6.000 hektar. Pemkab akui tantangan lahan masih menjadi PR besar. Ambisi Penajam Pasir Utara untuk menjadi poros industri penyangga ibu kota Nusantara semakin agresif. Pemerintah daerah kini memproyeksikan perluasan kawasan industri dari 5.000 hektar menjadi lebih dari 6.000 hektar. Namun di balik angka ambisius itu, Pemkab PPU tengah berhadapan dengan tembok tantangan klasik minimnya lahan siap bangun milik pemerintah. Hingga saat ini dikatakan pemerintah daerah belum memiliki land bank atau cadangan lahan yang cukup untuk ditawarkan langsung kepada investor. Sebagian besar area yang diplot dalam tata ruang masih dikuasai oleh masyarakat, sehingga proses investasi seringkali tersandra oleh urusan pembebasan lahan yang memakan waktu. Asisten 2 Setka PPU Hadi Saputro blak-blakan mengenai kondisi aset daerah saat ini. Dirinya mengungkapkan Pemkab PPU sejauh ini hanya memiliki aset seluas 42 hektar di kawasan Buluminung yang difokuskan sebagai titik awal pengembangan pelabuhan terpadu. Kawasan industri memang sudah masuk dalam tata ruang, namun aset pemerintah di dalamnya masih sangat terbatas. Hadi menekankan, idealnya pemerintah harus memiliki setidaknya 50 hingga 100 hektar lahan yang clean and clear. Lahan tersebut juga harus sudah dilengkapi dengan infrastruktur dasar agar investor bisa langsung tancap gas tanpa harus dipusingkan dengan urusan pembebasan lahan yang terlalu berlarut-larut. Selain kepemilikan aset, tantangan berat lainnya adalah penyediaan utilitas dasar. Jaringan listrik yang andal, suplai air baku hingga akses jalan lingkungan yang memadai menjadi prasyarat mutlak yang harus segera dibenahi agar kawasan ini tidak hanya sekedar nama di atas kertas. Meski dihantui masalah lahan, optimisme tetap terjaga. Saat ini aktivitas industri di PPU sebenarnya telah menunjukkan denyut nadi. Tercatat sudah ada 30 perusahaan, mulai dari industri pengolahan kayu hingga berbasis sumber daya alam yang menanamkan modal dan beroperasi di kawasan tersebut. Keberadaan para pelaku usaha ini menjadi katalisator sekaligus modal awal yang berharga bagi Penajam Pasir Utara untuk mempercepat transformasi kawasan menjadi pusat ekonomi baru. Dikatakan tantangannya memang berat, namun pembenahan harus dilakukan secara progresif agar aktivitas industri terus berkembang. Ya, pendengar dan pemirsa, pukul 11.10 menit waktu Indonesia Tengah, warta siang selanjutnya dari Kabupaten Berau Tanjung Redep. Bupati Berau menargetkan membangun 10 ATM sampah, warga bisa menukar sampah menjadi uang. Masih dari Tribun Kaltim kami rangkum. Pemerintah Kabupaten Berau berencana menghadirkan sedikitnya 10 unit mesin penukar sampah atau ATM sampah di sejumlah titik. Mesin tersebut diharapkan mampu mengubah cara pandang masyarakat terhadap sampah dari yang semula menjadi masalah menjadi sumber penghasilan. Gagasan itu disampaikan Bupati Berau Sri Juniar Simas. Dan menurutnya keberadaan mesin tersebut akan mendorong masyarakat lebih aktif memilah dan mengumpulkan sampah karena memiliki nilai ekonomi. Mesin tersebut bekerja layaknya ATM. Masyarakat cukup memasukkan sampah sesuai jenisnya seperti botol atau botol plastik atau kaleng. Kemudian sistem akan mengidentifikasi sampah secara otomatis. Selain itu, nilai ekonominya langsung ditransfer ke rekening pengguna melalui sistem barcode yang telah terdaftar. Menurut Bupati, teknologi tersebut telah diterapkan di beberapa negara termasuk Jepang dan dinilai mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah. Untuk merealisasikan program tersebut, Pemkab Berau mengajak perusahaan-perusahaan
yang beroperasi di Kabupaten Berau ikut berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. Harga satu unit mesin diperkirakan mencapai sekitar 400 juta rupiah. Sri menilai investasi tersebut tidak hanya membantu mengurangi volume sampah, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi baru di tengah masyarakat. Selama masih ada aktivitas manusia, menurut Sri, sampah akan terus dihasilkan sehingga perlu dikelola menjadi sesuatu yang bernilai. Dukungan perusahaan bukan untuk kepentingan pemerintah daerah, melainkan sepenuhnya dikembalikan kepada masyarakat melalui fasilitas yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi. Dari Berau kita ke Kota Madya Balikpapan, dengan lebih dari 10 dosen ITK tembus beasiswa LPDP ke luar negeri berkuliah di Inggris hingga Australia. Lebih dari 10 dosen Institut Teknologi Kalimantan atau ITK berhasil meraih beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP untuk melanjutkan studi magister dan doktor di berbagai universitas ternama dunia. Mereka menempuh pendidikan di sejumlah negara seperti Korea Selatan, Jepang, Inggris, Australia hingga Austria sebagai bagian dari strategi ITK mencetak sumber daya manusia berdaya saing global. Sebagian dosen telah menyelesaikan studi dan kembali mengajar di ITK dengan membawa pengalaman jejaring internasional serta budaya akademik yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan, riset dan inovasi terutama untuk mendukung kebutuhan pembangunan Kalimantan dan Ibu Kota Nusantara. Komitmen tersebut ditegaskan dalam seminar beasiswa LPDP tahap 2 tahun 2026 yang bertajuk Wujudkan Studi Impian Bersama LPDP yang digelar di kampus ITK Balikpapan. Rektor ITK Profesor Dr. RR Enat Agus Rubianto MSC mengatakan ITK memiliki tanggung jawab besar sebagai satu-satunya perguruan tinggi negeri di Kalimantan yang berfokus pada bidang sains, teknologi, engineering, dan mathematics. Menurutnya, jika Indonesia ingin menjadi negara maju dan memiliki daya saing global, maka investasi terbesar harus dimulai dari peningkatan kualitas manusia, khususnya di bidang sains dan teknologi. Dikatakan hingga kini, lebih dari 10 dosen dan dosen ITK berhasil memperoleh beasiswa LPDP untuk menempuh pendidikan S2 maupun S3 di berbagai perguruan tinggi ternama dunia. Salah satunya adalah dosen statistika Ricky yang kini dipercaya memimpin program Magister Manajemen Teknologi ITK setelah menyelesaikan studi di luar negeri. Menurut Agus, kepulangan para dosen tersebut membawa dampak nyata bagi peningkatan kualitas pembelajaran, penelitian hingga pengembangan inovasi di lingkungan kampus.

0: pendengar dan pemirsa, kita ke minat kerja di tambang tinggi Pemkab Kukar, fokus cetak operator alat berat dan welder. Tingginya minat pencari kerja pada sektor pertambangan mendorong pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memfokuskan program pelatihan kompetensi pada kebutuhan industri. Keahlian seperti operator alat berat, mekanik alat berat, dan welder menjadi prioritas untuk meningkatkan peluang tenaga kerja lokal terserap perusahaan. Kebijakan ini disiapkan setelah sektor pertambangan menjadi bidang dengan jumlah perusahaan peserta dan pelamar terbanyak dalam Job Fair Kukar 2026. Pemerintah berharap pelatihan yang lebih terarah mampu menjawab kebutuhan dunia usaha sekaligus meningkatkan daya saing pencari kerja. PLT ya, Distransnaker Kukar Dendi Irwan Fahrisa mengatakan sebagian besar pencari kerja yang mengikuti Job Fair merupakan lulusan baru atau merupakan lulusan baru yang masih minim pengalaman kerja dan kompetensi. Dan juga disampaikan oleh Bupati Kukar bahwa banyak pelamar yang memang belum memiliki pengalaman kerja dan yang kedua belum memiliki kompetensi sehingga kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah. Ya, di Transnaker Kukar akan melakukan evaluasi terhadap peserta yang belum berhasil lolos seleksi agar dapat diprioritaskan mengikuti pelatihan kompetensi pada tahun depan. Nantikan informasi selengkapnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Masih kami rangkum dari Tribun Kaltim, tetaplah di Warta Siang.
1: Hai Lin, dari mana nih?
2: Hai Fit, dari rumah teman nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
1: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
2: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
1: Jangan khawatir, Fit. Kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
2: Apa tuh?
1: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
2: Oh, gitu ya. Terus, selain itu apa lagi?
1: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
3: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.
4: Aduh, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi, siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
6: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Debio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
6: Iya, maaf, gak lagi deh.
7: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
8: Mik, jogging yuk.
9: Enaknya jogging di mana, Win?
8: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
9: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
8: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
9: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
10: Serem juga ya.
8: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
10: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
9: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Updatein terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: RPD Kutim 99.4 FM kembali di Warta Siang dengan informasi dari Kalimantan Timur. Kita ke pererat sinergi, Kapolres Pasar Sambangi Kejari sepakat penegakan hukum transparan. Kapolres Pasar AKBP Sofian bersama para pejabat utama Polres Pasar melakukan kunjungan silaturahmi dan tatap muka dengan Kepala Kejaksaan Negeri Pasar Dedi Herlianto di kantor Kejaksaan Pasar pada Selasa kemarin. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan tugas di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum di wilayah Kabupaten Pasar. Kapolres Pasar AKBP Sofian menegaskan sinergi antara Polri dan Kejaksaan merupakan modal penting dalam menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Dirinya menambahkan komunikasi intensif dan koordinasi berkelanjutan antara Polres Pasar dan Kejari Pasar akan meningkatkan kolaborasi, profesionalisme, serta efektivitas dalam penanganan berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Sofian juga menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik melalui pelayanan yang optimal. Menurutnya, masyarakat harus merasakan kehadiran aparat penegak hukum sebagai pelindung dan penganyong. Dari pasar, kita ke Kutai Barat. Dengan perkuat sinergitas TNI Polri kemudian ke Polres Kutai Barat jalin silaturahmi ke Kodim 0912 Kutai Barat. Ya, dari Sendawar Kutai Barat. Komitmen untuk memperkuat sinergitas antara TNI Polri terus diwujudkan jajaran Forkopimda di Kabupaten Kutai Barat. Salah satunya melalui kunjungan silaturahmi yang dilakukan Kapolres Kutai Barat AKBP Haris Kurniawan ke Markas Kodim 0912 Kutai Barat. Dalam kunjungan itu, Kapolres bersama jajaran disambut langsung oleh Dandim 0912 Kutai Barat, Letkol Infantri Doni Francisco, beserta para perwira Kodim. Turut mendampingi Dandim dalam kegiatan itu, Kapten ARM Dr. Nedi selaku Pasi Intel, hingga Leda Sugi Pasi Lok. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat, akrab, dan penuh kekeluargaan. Momen itu menjadi ajang mempererat hubungan sekaligus memperkuat komunikasi, koordinasi, serta kolaborasi antara TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kutai Barat. Kapolres Kutai Barat AKBP Haris Kurniawan mengatakan, sinergitas yang telah terjalin dengan baik antara Polres Kutai Barat dan Kodim 0912 Kutai Barat merupakan modal penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus mendukung berbagai program pembangunan pemerintah daerah. Silaturahmi tersebut juga menjadi implementasi amanah Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo yang menekankan pentingnya menjaga soliditas TNI Polri sebagai pilar utama dalam menjaga keutuhan bangsa. Kita ke informasi rangkuman dari Kalimantan Timur seputar Mendagri yang menyoroti harga beras, bawang putih, minyak goreng naik, kemudian mengecek harga terbaru di Pasar Samarinda. Pemerintah memastikan laju inflasi nasional pada Juni 2026 masih berada di dalam batas sasaran yang telah ditetapkan. Meski demikian, pemerintah tetap memberikan perhatian khusus terhadap kenaikan harga sejumlah komoditas pangan pokok yang menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari seperti beras, bawang putih, dan minyak goreng. Pernyataan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai mengikuti rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2 Pasar Baru Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat kemarin. Selain harga pangan, pemerintah juga menyoroti kenaikan tarif angkutan udara yang terjadi selama musim libur sekolah sebagai salah satu penyumbang inflasi bulanan. Bagaimana kondisi harga sejumlah bahan pokok di Kota Samarinda di berbagai pasar tradisional? Data yang dirilis Dinas Perdagangan Kota Samarinda melalui laman disdag.samarindakota.go.id per 14 Juli 2026 memperlihatkan harga beras, bawang putih, minyak goreng berbeda-beda di setiap lokasi pasar. Ya, pendengar dan pemirsa, kita ke inflasi Juni 2026 masih di bawah target pemerintah. Dalam keterangannya kepada wartawan, Tito Karnavian menjelaskan bahwa inflasi nasional secara tahunan atau year on year, yakni perbandingan tingkat inflasi pada bulan yang sama dibandingkan tahun sebelumnya tercatat sebesar 3,34%. Angka tersebut masih berada di bawah batas maksimal target inflasi nasional yang ditetapkan pemerintah sebesar 3,5%. Menurut Tito, ya, dirinya menyampaikan beberapa hal atau kepada Menko Perekonomian yang intinya adalah inflasi Indonesia di angka 3,34% relatif terkendali di bawah target nasional 3,5% maksimal. Meski demikian, ia mengakui bahwa secara bulanan atau inflasi bulanan terdapat tren peningkatan. Menurut Tito, salah satu penyebab terbesar berasal dari sektor transportasi, khususnya kenaikan tarif angkutan udara yang dipengaruhi tingginya mobilitas masyarakat selama masa libur sekolah. Harga beras, bawang putih, dan minyak goreng ikut menjadi sorotan. Selain sektor transportasi, Mendagri juga mengungkapkan bahwa beberapa komoditas pangan mengalami kenaikan harga, seperti beras, bawang putih, minyak goreng, dan kenaikan harga ketiga komoditas itu menjadi perhatian pemerintah karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang berpengaruh terhadap tingkat inflasi nasional. Kita ke harga beras di Samarinda beragam. Sejalan dengan perhatian pemerintah terhadap harga beras, data Dinas Perdagangan Kota Samarinda per 14 Juli 2026 menunjukkan harga beras di pasar tradisional masih bervariasi. Untuk beras Bengawan, harga tertinggi tercatat di pasar Bengkuring sebesar Rp20.000 per kilogram. Sementara itu di pasar Segiri, harga beras Bengawan berada di angka Rp18.000 per kilogram. Harga yang sama juga ditemukan di pasar Kedondong, pasar Kemuning, dan pasar Baka, masing-masing Rp18.000 per kilogram. Di pasar Sungai Diama hanya sedikit lebih tinggi, yakni Rp18.500 per kilogram. Selanjutnya, pasar Merdeka menjual beras Bengawan seharga Rp17.000 per kilogram, sama seperti pasar Palaran. Di pasar Lok Bahu, harga tercatat Rp16.000 per kilogram, sedangkan harga paling rendah berada di pasar Ijabah sebesar Rp15.000 per kilogram. Untuk pasar pagi sebelum untuk pasar pagi belum tersedia data harga beras Bengawan. Sementara itu untuk beras Dolok, harga tertinggi tercatat Rp13.000 per kilogram di pasar Segiri, pasar Kedondong, dan pasar Baka. Kemudian di pasar Merdeka dan pasar Sungai Dama, harga beras Dolok sebesar Rp12.600 per kilogramnya. Musik. Adapun Pasar Pagi, Pasar Lok Bahu, Pasar Bengkuring, Pasar Ijabah, Pasar Palaran, kemudian juga Pasar Kemuning belum tercantum dan juga mencantumkan harga komoditas itu. Untuk beras rapak eks lokal, data Dinas Perdagangan menunjukkan komoditas tersebut hanya berada tersedia di Pasar Ijabah dengan harga Rp18.000 per kilogram, sementara seluruh pasar lainnya belum mencantumkan harga. Kita ke harga bawang putih di Samarinda capai Rp45.000 per kilogram. Ya, pendengar dan pemirsa, komoditas bawang putih yang juga disebut Mendagri mengalami kenaikan harga tercatat dijual dengan harga yang cukup beragam di Samarinda. Harga tertinggi berada di Pasar Baka yakni Rp45.000 per kilogram. Selanjutnya Pasar Palaran dan juga Sungai Dama menjual bawang putih seharga Rp42.000 per kilogram. Di Pasar Lok Bahu, Pasar Bengkuring, Pasar Ijabah, Pasar Kedondong, dan Pasar Kemuning harga tercatat Rp40.000 per kilogram. Sedangkan Pasar Segiri dan Pasar Merdeka menjual bawang putih dengan harga Rp38.000 per kilogram. Untuk harga Pasar Pagi, data belum tersedia. Kemudian harga minyak goreng curah dan kemasan berbeda di setiap pasar. Pada komoditas minyak goreng curah ukuran 650 ml, harga termurah berada di Pasar Segiri, Pasar Lok Bahu, dan Pasar Palaran masing-masing Rp11.700. Dan di Pasar Merdeka harga tercatat Rp13.000. Sementara Pasar Ijabah, Pasar Kedondong, Pasar Kemuning, dan Pasar Baka menjual harga minyak goreng curah dengan harga Rp14.300. Untuk Pasar Bengkuring dan juga Pasar Pagi belum tersedia data harga. Adapun minyak goreng kemasan Bimoli botol spesial 1 liter dijual dengan harga paling tinggi di Pasar Baka yakni Rp26.000. Di Pasar Merdeka, Ijabah, Kedondong, Kemuning hingga Sungai Dama harganya mencapai Rp25.000 per liter. Sementara Pasar Palaran menjual seharga Rp24.000. Harga Rp22.000 tercatat di Pasar Segiri, sedangkan harga paling rendah tersedia di Pasar Lok Bahu sebesar Rp21.500. Untuk Pasar Bengkuring dan Pasar Pagi data belum tersedia. Ya, pendengar dan pemirsa, Anda juga bisa mengikuti informasi ini melalui media Tribun Kaltim untuk edisi hari ini, 15 Juli 2026. Informasi selanjutnya akan hadir Fakultas Perikanan Unmul latih warga Samarinda membuat simbiotik lokal untuk meningkatkan penghasilan. Ya, angin segar berembus bagi pembudidaya ikan di kawasan Jalan Meranti, Talangsari, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, guna mendongkrak produktivitas dan menekan angka kematian komoditas ikan. Fakultas Perikanan Universitas Mula Warman menggelar program pengabdian masyarakat dalam kejadian yang didukung oleh Bima Kemdikti Saintek ini. Kelompok pembudidaya ikan atau Pokdakan Rizki Mina Barokah memberikan pelatihan intensif mengenai pemanfaatan simbiotik lokal inovasi ramah lingkungan yang berfungsi ganda untuk menyehatkan pakan sekaligus menjaga kualitas air kolam. Kehadiran para akademisi Unmul ini disambut antusiasme oleh warga setempat. Iksan, salah satu anggota Pokdakan, Rizki Mina Barokah mengaku pelatihan ini menjadi jawaban atas kendala yang kerap dihadapi peternak ikan di lapangan. Selama ini dikatakan keterbatasan ilmu pengetahuan dan ketersediaan ketiadaan uji laboratorium seringkali membuat peternak salah melangkah dalam menangani penyakit ikan. Melalui pelatihan ini, Iksan dan rekan-rekannya berharap bisa memutus rantai kegagalan tersebut. Ketua Pelaksana Kegiatan sekaligus dosen Fakultas Perikanan Unmul, Putri Anugrah, menjelaskan agenda ini merupakan kelanjutan dari program monitoring kualitas air yang telah berjalan sejak akhir pekan lalu. Pada tahapan ini, fokus dialihkan pada pembuatan dan juga pengaplikasian simbiotik. Kita Kita ke cerita unik MPLS 2026 di Mahulu. Murid SD bingung mencari nametag karena hanya mengetahui nama Dayak mereka. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Warta Siang.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
2: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
3: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
2: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
3: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
2: Masa?
3: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
2: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
3: Nah gitu dong.
4: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
5: Assalamualaikum Bu Tika.
3: Waalaikumsalam Bu Ati.
5: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
3: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
5: Gitu ya, Bu.
3: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
5: Seperti itu ya, Bu.
6: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
5: Oh my God!
7: Aduh, ada apa sih, Bu Neh?
5: Itu tuh, coba dilihat.
7: Mana sih, Bu?
5: Itu loh, Pak.
7: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
5: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari. Di Kabupaten Kutai Timur, dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
7: Oh, gitu.
5: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
7: Oh, iya ya, Bu.
5: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
7: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
3: Gitu dong. Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan. Tetapi, buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi, waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya. Cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Pada Kutim 99.4 FM, Warta Siang untuk pukul 11.43 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, sebelum kita ke Kalimantan Utara, saat informasi dari Kalimantan Timur akan kami sajikan. Ya, informasi seputar cerita unik MPLS 2026 di Mahakam Ulu, murid SD bingung mencari nemtek karena hanya mengetahui nama Dayak. Ada cerita unik mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SD Negeri 6 Long Melaham, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur. Sejumlah siswa baru kebingungan mengambil nemtek yang telah dibagikan guru karena tidak mengenali nama yang tertulis di dalamnya. Bukan karena salah cetak, melainkan karena sebagian siswa lebih akrab dengan nama Dayak atau nama panggilan yang digunakan sehari-hari di rumah. Akibatnya mereka belum menyadari bahwa nama yang tertera pada nemtek mereka merupakan nama lengkap resmi yang tercantum dalam akta kelahiran. Fenomena tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi para guru dalam mendampingi proses adaptasi siswa memasuki dunia pendidikan formal. Selain mengenalkan lingkungan sekolah, guru juga harus membantu anak mengenali identitas resminya. Suasana masa pengenalan lingkungan sekolah di SDN 6 Long Melaham sendiri baru dimulai pada Selasa kemarin. Berbeda dengan sekolah lain yang telah memulai MPLS secara serentak pada Senin lalu 13 Juli, yakni di SDN 6 Long Melaham menunda pelaksanaannya sehari karena agenda pertemuan bersama orang tua murid. Sebanyak 46 siswa baru mengikuti hari pertama MPLS. Mayoritas peserta berasal dari luar kampung Long Melaham, sementara sebagian lainnya merupakan warga setempat. Ya, kita beralih ke informasi dari Kalimantan Utara. Di antaranya dua efek harga material bangunan naik di Tarakan, pemerintah kota yakin proyek tidak akan mangkrak. Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM yang memicu lonjakan harga material konstruksi sempat menjadi sorotan di tengah masyarakat Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Namun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Tarakan menegaskan hal itu tidak akan membuat proyek pembangunan tahun anggaran 2026 mangkrak. Kepala Dinas PUPR Tarakan Pandaryansa memastikan bahwa pihaknya telah merampungkan evaluasi menyeluruh terhadap standar harga satuan di lapangan agar tetap relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Berikut adalah dua efek domino kenaikan harga material bagi pembangunan di Tarakan serta langkah mitigasi yang diambil pemerintah kota. Yang pertama adalah penyesuaian volume untuk menjaga kualitas. Dinas PUPR tidak akan mengorbankan kualitas konstruksi demi menutupi lonjakan biaya. Sebagai gantinya, jika anggaran tak lagi mencukupi akibat kenaikan harga material, instansi tersebut akan melakukan penyesuaian pada volume pekerjaan. Dengan prinsip utamanya adalah menjaga standar teknis dan fungsi pembangunan agar tetap memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Menghadapi keterbatasan anggaran di tengah dinamika harga, pemerintah Kota Tarakan menerapkan pola perencanaan bertahap. Jika dana tahun berjalan hanya mampu menyelesaikan sebagian target, misalnya 25% dari total terencana, maka pekerjaan akan dilakukan secara proporsional. Sisa pengerjaan akan kembali diusulkan pada tahun anggaran berikutnya, memastikan proyek tidak berhenti di tengah jalan. Kabar gembira, 10.396 siswa SMP di Nunukan terima seragam gratis. Pemerintah Kabupaten Nunukan kembali menunjukkan komitmennya di dunia pendidikan melalui salah satu program unggulan dalam 17 arah baru Nunukan. Sebanyak 10.396 siswa sekolah menengah pertama dari kelas 7 hingga kelas 9 dipastikan akan mendapatkan bantuan seragam sekolah gratis. Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi orang tua murid sekaligus meningkatkan semangat belajar pada siswa di awal tahun ajaran baru. Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Nunukan Andi Maskur menjelaskan, program ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan pendidikan terbaik bagi masyarakat. Berbeda dengan bantuan biasanya yang hanya menyasar siswa baru, Pemkab Nunukan memberikan bantuan ini kepada seluruh tingkatan SMP mulai dari kelas 7 hingga 9. Kita ke potensi longsor ancam permukiman di Salim Batu Bulungan, BPBD memasang garis pembatas. Ancaman bencana longsor kini membayangi warga yang bermukim di kawasan Jalan Datuk Adil, Gang R.A. Kartini, RT 7, Desa Salim Batu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan. Kondisi ini dipicu oleh abrasi sungai yang kian parah hingga menyebabkan struktur siring penahan tanah di lokasi tersebut mengalami kemiringan dan rawan ambruk.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, merespon situasi yang membahayakan ini, BPBD Bulungan bergerak cepat dengan memasang polis lain di sekitar area terdampak pada Selasa sore kemarin demi menjaga keselamatan warga. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bulungan maksud kami, Widi Kustanto mengungkapkan bahwa pemasangan garis pembatas ini merupakan langkah penanganan awal yang sangat krusial untuk mencegah terjadinya korban jiwa akibat potensi longsor susulan. Dirinya menjelaskan kikisan air sungai yang terjadi secara terus-menerus telah menggerus stabilitas tanah di bawah siring. Akibatnya struktur penahan tanah tersebut miring dan membuat area permukiman di atasnya menjadi sangat rentan utuh. Demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, BPBD Bulungan meminta dengan sangat agar masyarakat setempat mematuhi batas aman dan tidak nekat melakukan aktivitas di dekat area yang telah diisolasi. Demikian informasi dari Kalimantan Timur kami hadirkan di ruang dengar Anda. Nantikan informasi dari seputar ekonomi Kalimantan Timur. Di antaranya Bank Indonesia mengatakan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur terjaga di tengah turbulensi. Sesaat lagi tetaplah di Warta Siang.
1: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
2: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
1: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
2: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
3: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
1: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
2: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
3: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
4: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
5: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
3: Loh, emangnya kenapa?
5: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
3: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
5: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
3: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
6: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa

Koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud mengusulkan agar perusahaan daerah milik pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dilibatkan sebagai distributor pupuk di daerah. Gagasan itu diharapkan mampu mempercepat penyaluran pupuk ke berbagai sentra pertanian dan perkebunan sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional. Usulan itu disampaikan saat Gubernur menerima audiensi Direktur Utama PT Pupuk Kaltim Rafli Yandra, Komisaris Aziz Samuel, beserta jajaran direksi di VIP Room Rumah Jabatan Gubernur Kaltim pada Rabu lalu. Menurut Rudi, pelibatan Perusda dalam jaringan distribusi pupuk akan membuat proses penyaluran lebih efektif karena pengelolaan distribusi dapat dilakukan secara langsung hingga ke kawasan pertanian dan perkebunan yang membutuhkan pasokan pupuk secara berkelanjutan. Dirinya juga menilai skema tersebut juga akan mempercepat distribusi pupuk ke berbagai wilayah, termasuk kawasan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur yang memiliki luas sekitar 1,5 juta hektar. Ketersediaan pupuk yang mudah dijangkau diyakini akan membantu meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi salah satu penopang perekonomian daerah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di Warta Siang hari ini di siar Rabu 15 Juli 2026. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit undur diri, dan Anda bisa mengikuti informasi-informasi selengkapnya untuk hari ini di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah dan juga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
2: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan

0: strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

Kembali masih dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Aku gak dengerin suara papa loh. Ya masih bersama dengan Esther di sini dan tentunya masih setia bakal temenin pendengar semua teman-teman yang tengah bergabung bersama Esther di siang hari ini. Dan kali ini kita berjumpa lagi di weekday untuk edisi yang sama di 15 Juli 2026. Selamat siang semuanya, apa kabar untuk saat sekarang? Ya, semoga semuanya masih sehat, semangat dan penuh sukacita untuk hari ini. Dan tentunya dengan segala aktivitas yang dilakukan, semoga semuanya berjalan dengan baik tanpa ada satu kendala yang berarti. Sudah ada Mahen ya dengan Menyala. Betul sekali ya, judulnya ini kayaknya keren banget gitu ya. Menyala banget untuk memasuki hari ketiga MPLS di Kabupaten Kuta Timur ya, pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Selamat kepada semua anak-anak kita semuanya ya, anak-anak yang hebat-hebat yang sudah memasuki hari yang ketiga untuk masa pengenalan lingkungan sekolah masing-masing ya, baik dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan juga untuk perguruan tinggi, tapi kalau perguruan tinggi bukan MPLS namanya ya kan, namanya juga sudah tingkat atas, beda lagi dong ya. Okay deh, dan semoga sudah bisa beradaptasi dengan tempat yang baru, khususnya bagi anak-anak PAUD dan juga TK. Ibu-ibu pasti merasakan hal-hal yang berbeda di hari ketiga ini, bagaimana mengantarkan anak-anak ke sekolah. Mereka yang benar-benar baru menginjakan kakinya di sekolah ya, bukan di sekolah minggu ya, bukan di sekolah-sekolah lainnya, tapi beneran sekolah gitu ya. Ya sekolah di sekolah, waduh gimana sih. Ya, dan walaupun mungkin masih ada beberapa siswa yang masih gak bisa ditinggal ya oleh orang tuanya, ya tapi percayalah, kita harus percaya sama gurunya, seperti di salah satu sekolah di Sangatta, Kuta Timur, yang mempercayai, yang memberikan keyakinan penuh kepada mamanya ya. Itu hanya di awal, tahap awal, nanti pasti bisa. Wah, menjadi seorang guru tidak hanya mampu untuk mengajar gitu ya, tidak hanya mampu untuk mentransfer ilmu, tapi guru juga ternyata punya keilmuan lain lagi gitu ya. Salah satunya meyakinkan orang tua kalau anak-anak pasti akan terbiasa, dan di hari-hari pertama mereka hanya baru tahap mengenali lingkungan dan juga teman-teman yang baru. Terima kasih untuk para guru ya, dulu-dulu ketika melihat para orang tua yang biasanya kalau misalkan ada hari guru, hari ulang tahun atau apapun itu, dimana biasanya di situ ada ucapan terima kasih, kadang kayak ngelihat orang tua berterima kasih sama guru tuh kayak wah kayaknya ini banget gitu ya, antusias banget. Tapi ternyata emang ya sedemikian beratnya gitu ya menjadi seorang guru. Iya, kita orang tua bagaimana meyakinkan anak-anak untuk mandiri gitu, yang tadinya masih dibawa ketek mamanya gitu. Tapi di sekolah mereka bisa tidak hanya menerapkan ilmu ya, tidak hanya menimba ilmu, tetapi bagaimana caranya juga mereka beradaptasi, ya intinya adalah mandiri gitu ya. Dan guru memang benar-benar pahlawan tanpa tanda jasa, waduh. Luar biasa ya, dan anak-anak kita mereka sudah didik ya dari sejak kecil ini. Seperti anak saya sendiri baru umur 4 tahun yang tadinya sebenarnya mandiri gitu ya, kemana-mana tidak harus sama emaknya gitu, terbiasa pergi sama orang lain, terbiasa main sendiri gitu. Tapi di saat sampai hari ketiga teman-temannya berbaris tapi maunya digendong terus sama mamanya, padahal juga di sebelum-sebelumnya juga malah jarang banget ya menggendong pas udah gede seperti ini. Nah, hal-hal seperti ini yang memang harus penuh banyak terima kasih kepada guru-guru. Semoga para guru-guru juga di semua sekolah yang ada, khususnya di Kuta Timur ya, di hampir satu minggu ini sehat, semangat, supaya bisa mendampingi, menghadapi anak didik kalian ya dengan baik, dengan penuh semangat. Dan semoga Tuhan terus memberkahi hati para guru, terus ikhlas, dan apa ya, selalu dihujani hatinya dengan kebaikan, kesabaran yang berlipat-lipat untuk menghadapi semua anak-anak
anak-anak didik, baik dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Ya, menyala terus juga kasih, menyala kebaikan, menyala support, dan menyala pertolongan ya bagi orang-orang di sekitar kita juga dalam hal apapun, seperti lagunya Mahen untuk hari ini. Oke, anyway, by the way, kita akan bersama-sama hingga di jam 1 siang hari nanti. Dan sebelumnya kita akan mendengarkan dulu sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya, so tetaplah di Weekday.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

0: termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halal bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

0: Ada kutip 99.4 FM, 31 menit lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Ya, selamat siang untuk Anda yang baru saja melaksanakan ibadah salat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya, dan juga untuk teman-teman yang ada di RP di Kutim dan juga di Jalan Sulawesi pastinya. Informasi untuk agenda Bupati Kutai Timur di bulan Juli ya gitu, atau minggu kedua bulan Juli 2026. Di antaranya untuk hari ini Rabu 15 Juli 2026 pada jam 8 tadi atau jam 9-an sudah berlangsung wisuda STAI Sangatta ke-16 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Bukit Pelangi Sangatta. Dan pada Kamis esok akan ada MPLS Ramah Siswa Siswi KB atau kelompok bermain dan juga Taman Kanak-kanak TK Kemala Barang, Bayangkari 9 tahun ajaran 2026-2027 di Aula TK Kemala Bayangkari 9 Sangatta.
1: Panggilan baru berarukan.
0: Oke, ada tarik ulur ya dari Mario Geklau yang juga masih terus menemani ruang dengar Anda untuk saat sekarang. Informasi juga buat seputar perakiran cuaca di hari ini di Kutai Timur. Didominasi berawan dan juga hujan ringan. Berawan seperti Morancalong, kemudian Sangatta Utara hari ini juga diperkirakan akan berawan. Kalau di Sangatta berawan artinya cukup cerah gitu ya. Sanglirang juga demikian, Kecamatan Busang, Telen, kemudian Bengalon, Sanderan, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Rantau Pulung, Kaubun, kemudian Karangan, Batu Ampar, dan juga Longmesangat. Ya, jadi perakiran cuaca Kutai Timur hari ini didominasi berawan. Kombeng sendiri hari ini diperkirakan akan hujan. Kemudian Kaliorang, ya, hanya ada 2-3 kecamatan yang diperkirakan akan hujan ringan untuk hari ini.
1: Sudah tak mau lagi.
0: Informasi selanjutnya kembali kami hadirkan seputar berita kehilangan. Ya, yang pertama kehilangan pasangan hidup ya. Atas nama Novita Berlian yang diperkirakan hilang di Sangatta Kutai Timur. Teman-teman bisa menghubungi kontak person 0812-5343-0063 atas nama Indra Adestira bagi Anda yang menemukannya, atau juga bisa memberikan informasi itu di RPD Kutim. Selanjutnya ada STNK Motor Yamaha atas nama Haryono Saputra yang diperkirakan hilang di Kutai Timur. Teman-teman bisa menghubungi 0852-5525-8403 atas nama Budi Yono Saputra apabila ada yang menemukan informasi, berkas atau apapun terkait hal ini. Baiklah, tarik ulurnya Mario Geklau harus kita tinggalkan. Ada beberapa lagu yang bakal Esther hadirkan ya, sembari menemani ruang dengar Anda. Karena dari tadi mendengarkan saya kayaknya ngoceh terus ya di beberapa waktu kesini. So, baiknya aku kasih lagu dulu deh, satu atau dua lagu di season sekarang. Salah satunya Menjauh dari Vanessa Z. Ada juga Pura-Pura Hidup Lagi dari Rumah.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

99.4 FM, ya Wales akhir zaman ya, alias Was WAZ Roni Parulia. Kembali membawa kebersamaan kita di 46 menit lepas dari jam 12 siang hari ini. Oke, ada keunikan masa MPLS tahun ini yang berfokus pada atau berfokus penuh pada MPLS ramah anak yang ternyata mengedepankan lingkungan belajar yang inklusif, aman dari perundungan, serta bebas biaya. Dan kegiatan ini dirancang lebih bermakna untuk menghapus kesan perpeloncoan. Ya, dan untuk perlu banget diketahui ya tentang MPLS yang tidak hanya kita berangkat dari rumah, tapi ada hal-hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, seperti adanya konsep anti bullying dan ramah anak, di mana pelaksanaannya dilakukan selama 5 hari dengan tema-tema yang menciptakan ruang aman dan menyenangkan agar siswa tidak merasa bosan. Kemudian adanya pelibatan orang tua, terdapat sesi sosialisasi awal yang secara khusus melibatkan orang tua atau wali murid agar perkembangan anak terpantau secara kolaboratif. Kemudian ada pendekatan personal oleh guru, di mana dalam hal ini guru lebih fokus untuk mengenali potensi dan keunikan gaya belajar setiap murid baru. Dan ada juga karnaval dan edukasi interaktif, di mana pengendalian sekolah dikemas kreatif melalui permainan motorik atau untuk tingkat TKSD hingga karnaval edukasi dan kampanye literasi. Sampai tua berdansa. Nah, pendengar, selama masa MPLS, Anda juga akan mendapatkan manfaat utama seperti adaptasi yang lebih cepat terhadap lingkungan baru, dan tentunya juga melatih keterampilan sosial untuk mendapatkan teman baru serta membangun rasa percaya diri. Nah, pendengar, kegiatan ini juga menjadi momen penting untuk mengenali potensi diri dan tentunya memahami budaya belajar di sekolah Anda. Semoga tetap berirama. Ya, ada beberapa hal positif yang bisa banget didapatkan selama MPLS nih, pendengar semuanya. Yang pertama, terkait adanya pengendalian fasilitas dan juga aturan, kemudian membangun relasi dan pertemanan, peningkatan rasa percaya diri, dan tentunya penumbuhan karakter yang positif. Banyak banget ya, terkadang kita orang tua hanya mengantarkan anak saja, banyak hal yang kita tidak tahu gitu ya, apa yang guru-guru persiapkan, terus sebelum kita ke sekolah, guru-guru sudah mau lakuin apa ya, kita duluan pulang dan mereka belum pulang. Oke, sekali lagi semoga di hari ketiga hari ini semua anak-anak di Indonesia, khususnya di Kuta Timur, boleh menjalani MPLS-nya dengan baik. Mereka

tidak menakutkan dan tidak membosankan, dan masih banyak lagi kekhawatiran-kekhawatiran yang ada. Tetapi MPLS kali ini seperti yang kita bilang tadi adalah ramah anak. Oke deh, dan tidak ada yang namanya bullying, tidak ada yang namanya perpeloncoan ya, seperti yang mungkin sering atau pernah terjadi gitu. Baiklah teman-teman sekalian, hampir merapat kebersamaan kita di saat sekarang. Ah, belum sih, masih 49 nih. Ada cinta dulu deh dari Arsi Widianto untuk Anda semuanya.

0: ngikutin 99.4 FM. Ya, kebersamaan kita tuh sudah hampir merapat di pukul 1 siang hari ini, dan mengucapkan terima kasih untuk sama-samanya buat semuanya yang sedia membersamai kami untuk 2 jam kali ini, dari program Warta Sing tadi hingga weekday saat ini. Teruslah bersama kami hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah, dan selamat hari Rabu. Selamat melanjutkan seluruh aktivitas yang sudah Anda rancang, yang sudah Anda rencanakan dari sepanjang pagi untuk sepanjang hari ini. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf kalau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit. Selamat siang mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
1: Ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
2: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika.

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu roda tuh.

0: dari penjuru tanah air kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki,

0: berjualan.
1: Oh gitu ya mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
0: Nah gitu dong. Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Sementara

0: Aduh, ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Anak Indonesia harus tahu 9 nilai anti korupsi.
2: 9 nilai anti korupsi. Jujur, peduli, mandiri, disiplin,
3: tanggung jawab,
4: kerja keras,
5: sederhana,
6: adil.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi, Anda akan menyimak Warta Kutim Pagi.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada. Dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini? Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik, bergar selamat bergabung kembali di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Dan baik, bergar sejumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur telah kami rangkum dalam program Warta Kutim Pagi untuk edisi hari ini. Bergar selama kurang lebih 30 menit ke depan, kebersamaan kita sudah berakhir tuntas tepat di pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah. Berita di antaranya 145 mahasiswa STAI Sangatta diwisuda, 5 raih Kamlot. Kutai Timur raih penghargaan, sinergi dengan media kian diperkuat. Kutai Timur siagakan 83 ton beras untuk hadapi El Nino. Kapolres Kutai Timur sambangi Kejari, tegaskan penegakan hukum terpadu. Baik pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk Anda. Dan tepat di menit 38 lepas dari pukul 7 pagi untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Kutim Pagi edisi Kamis 16 Juli 2020. Baik pendengar, kami hadirkan berita pertama. Sebanyak 145 mahasiswa STAI Sangatta diwisuda, 5 raih kumlot. Berita kami kutip dari laman RPD Kutim. Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Sangatta atau STAI Kutai Timur menggelar rapat senat terbuka wisuda ke-16 Sarjana Strata 1 bertempat di Gedung Serbaguna Pusat Perkantoran Bukit Pelangi pada Rabu 15 Juli 2026 kemarin. Dalam wisuda tersebut sebanyak 145 mahasiswa dari 5 program studi berhasil diwisuda. Dari jumlah itu terdapat

Menegaskan, kami ulangi kembali, Ketua STAI Sangatta Dr. Satria MPD menyampaikan pesan kepada seluruh wisudawan. Dia menegaskan bahwa kelulusan ini bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Sementara itu, Wakil Bupati Kutai Timur Mah Yunadi yang turut hadir menyampaikan rasa bangga karena sebagian besar wisudawan

optimisme pemerintah daerah dalam membuka lapangan kerja baru melalui berbagai program pembangunan dan investasi di Kutai Timur, sekaligus mengajak para lulusan untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi daerah.

Ya, baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, Kutai Timur raih penghargaan sinergi dengan media kian diperkuat. Berita kami kutip kembali dari media Perhumas Kutim, komitmen pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam membangun komunikasi publik yang terbuka kembali memperoleh pengakuan. Pada peringatan hari ulang tahun ke-6 media Kaltim Network, pemerintah daerah tersebut menerima penghargaan dalam ajang media Kaltim Network Appreciation Award sebagai bentuk apresiasi atas upaya memperkuat kemitraan dengan media massa dan mendorong keterbukaan informasi publik. Penghargaan itu sejatinya ditunjukkan kepada Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman. Namun, dalam seremoni yang berlangsung di Ballroom Hotel Hari Samarinda pada Selasa 14 Juli 2026, penerimaan penghargaan diwakilkan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kutai Timur, Roni Bonar Hamonangan Siburian. Penganugerahan tersebut menjadi salah satu penanda bahwa relasi antara pemerintah daerah dan media tidak berhenti pada hubungan formal belaka, melainkan berkembang menjadi kemitraan yang saling menguatkan. Di tengah derasnya arus informasi yang bergerak nyaris tanpa jeda, keterbukaan, akuntabilitas, dan komunikasi yang terpelihara menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik. Pendengar, Kepala Dinas Kominfo Staper Kutai Timur Roni Bonar Siburian menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukan semata-mata milik satu institusi atau individu. Menurutnya, capaian itu merupakan representasi dari ikhtiar kolektif seluruh perangkat daerah dalam menghadirkan informasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ia memandang media memiliki kedudukan strategis dalam menghubungkan pemerintah dengan masyarakat dan melalui pemberitaan yang berimbang, berbagai kebijakan, program pembangunan maupun pelayanan publik dapat tersampaikan secara utuh sehingga masyarakat memperoleh informasi yang memadai. Harapan serupa juga disampaikan Roni terhadap hubungan yang telah terjalin antara pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan insan pers. Menurutnya, kolaborasi tersebut sejogjanya terus berkembang menjadi ruang bersama untuk menghadirkan informasi yang bernilai, mencerahkan, sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat luas. Baik, pendengar, Ketua Panitia Adi Abdian mengatakan bahwa konsep tersebut sengaja dihadirkan agar peringatan hari jadi perusahaan media tidak hanya bersifat seremonial, melainkan menjadi ruang silaturahmi sekaligus memperkuat jejaring kolaborasi antar pemangku kepentingan. Di mana penghargaan tersebut menjadi bagian dari rangkaian puncak peringatan hari ulang tahun ke-6 Media Kaltim Network yang dikemas melalui konsep multi-event atau beragam kegiatan dalam satu rangkaian acara. Perhelatan tersebut mempertemukan unsur pemerintah daerah, insan pers, dunia usaha, serta berbagai mitra yang selama ini mendukung perjalanan media Kaltim Network. Dan pendengar di 99.4 FM, selain penyerahan penghargaan, media Kaltim Network turut meluncurkan sebuah buku karya CEO media Kaltim Network, Agus Susanto. Buku tersebut memuat kumpulan catatan serta pengalaman yang dihimpun selama perjalanan membangun perusahaan media. Kehadirannya diharapkan menjadi dokumentasi sekaligus rujukan bagi masyarakat maupun kalangan jurnalis yang ingin melihat dinamika perkembangan media di Kalimantan Timur. Dan pendengar, bagi pemerintah Kabupaten Kutai Timur, penghargaan tersebut menjadi pengingat bahwa keterbukaan informasi bukan sekedar kewajiban administratif, melainkan ikhtiar berkelanjutan untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

0: Pak TFM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kapolres Kutai Timur sambangi Kejari, tegaskan penegakan hukum terpadu. Berita kami kutip kembali dari media Prahumas Kutim, upaya memperkuat soliditas antar aparat penegak hukum di wilayah Kabupaten Kutai Timur terus ditingkatkan. Kapolres Kutai Timur yang baru, AKBP Aryansyah, melakukan kunjungan perdana ke kantor Kejaksaan Negeri atau Kejari Kutai Timur pada Selasa 14 Juli 2026. Kunjungan yang berlangsung hangat tersebut menjadi momentum bagi kedua pimpinan instansi untuk menyamakan visi dalam menjaga marwah penegakan hukum di wilayah tersebut. Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Kutai Timur, Tutuko Wahyu Minulyo, menyambut langsung kedatangan AKBP Aryansyah beserta jajaran di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut, diskusi tidak hanya bersifat formalitas, akan tapi menyentuh aspek teknis krusial dalam sistem peradilan pidana, yakni koordinasi penyidikan hingga proses pelimpahan berkas perkara. Kapolres Kutai Timur AKBP Aryansyah menegaskan bahwa komunikasi yang cair dan berkelanjutan merupakan modal utama bagi kepolisian dan kejaksaan untuk bekerja lebih efektif. Baginya, penegakan hukum yang profesional tidak akan tercapai tanpa koordinasi yang solid antar lembaga. Ia juga menambahkan bahwa hubungan yang harmonis antar institusi memiliki dampak ikutan yang positif bagi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Kutai Timur. Senada dengan Kapolres Kajari Kutai Timur Tutuko Wahyu Minulyo menyambut positif langkah tersebut. Ia menyatakan bahwa Kejaksaan Negeri Kutai Timur berkomitmen untuk terus menjaga ritme koordinasi yang selama ini telah terbangun agar tidak ada hambatan berarti dalam proses penanganan perkara. Dan perkara pertemuan tersebut juga menjadi ruang diskusi mengenai tantangan penegakan hukum di lapangan, mulai dari dinamika keamanan hingga upaya menjaga stabilitas wilayah di tengah tantangan pembangunan daerah. Kedua belah pihak sepakat bahwa soliditas internal antar aparat penegak hukum merupakan syarat mutlak dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang terpadu dan terpercaya di Kabupaten Kutai Timur. Ya baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kutai Timur siagakan 83 ton beras untuk hadapi El Nino. Berita kami kutip kembali dari media Prahumas Kutim, ancaman fenomena El Nino yang diperkirakan memicu musim kemarau berkepanjangan mulai diantisipasi secara sistematis oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Potensi terganggunya produksi pertanian, kenaikan harga bahan pangan, hingga risiko kerawanan pangan menjadi perhatian dalam High Level Meeting atau HLM, Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID yang digelar di ruang Tempudau, Kantor Bupati pada Senin 13 Juli 2026. Dalam forum tersebut, pemerintah mengungkapkan telah menyiapkan sebanyak 83.640,98 kg beras sebagai cadangan pangan pemerintah daerah atau CPPD. Stok tersebut disiapkan agar masyarakat tetap memperoleh akses terhadap pangan apabila terjadi gagal panen, bencana alam, wilayah terisolasi, maupun gejolak harga bahan pokok akibat dampak perubahan iklim. Dan pergar rapat dipimpin oleh Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman dan dihadiri perwakilan dari Bank Indonesia Regional Kalimantan Timur, perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Kutai Timur melibatkan BPBD Kutai Timur, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DTPHP Kutai Timur, BPS, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon, serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait. Pendengar, pelaksana tugas Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kutai Timur Ali Di menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan 3 langkah pokok dalam menghadapi kemungkinan dampak El Nino. Strategi tersebut meliputi penguatan cadangan pangan pemerintah, perluasan pergerakan, pelaksanaan gerakan pangan murah, serta pengembangan pemanfaatan pekarangan rumah sebagai sumber pangan keluarga. Menurut Ali Di, keberadaan cadangan pangan merupakan benteng awal ketika masyarakat menghadapi situasi darurat. Bantuan tersebut dapat segera disalurkan saat terjadi bencana, kebakaran, gagal panen, kawasan terisolasi, maupun lonjakan harga kebutuhan pokok. Dan Bernar ia memaparkan stok CPPD yang saat ini tersimpan di Perumbulok Samarinda mencapai 83 kg beras, di mana sebelumnya kami berdengar 83.640 kg beras dan sebelumnya sebanyak 2.340 kg beras telah disalurkan kepada 117 kepala keluarga korban kebakaran di Desa Batu Timbau, Kecamatan Batu Ampar, di mana masing-masing keluarga menerima bantuan sebanyak 20 kg beras. Penyaluran cadangan pangan tersebut dilakukan sesuai peraturan Bupati Kutai Timur nomor 10 tahun 2021. Mekanismenya dimulai dari usulan pemerintah desa berdasarkan data penerima, kemudian dilanjutkan rekomendasi camat, kemudian memperoleh persetujuan bupati sebelum bantuan disalurkan kepada masyarakat. Selain memperkuat cadangan beras, pemerintah daerah juga mempertahankan stabilitas harga melalui pelaksanaan gerakan pangan murah. Hingga pertengahan 2026, program tersebut telah dua kali dilaksanakan dengan menyediakan beras SPHP dan minyak goreng bagi masyarakat. Untuk semester kedua ini, Dinas Ketahanan Pangan menjadwalkan 6 kali pelaksanaan gerakan pangan murah pada periode Agustus hingga Desember 2026 sebagai salah satu instrumen menjaga keterjangkauan harga pangan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak cukup hanya mengandalkan cadangan beras maupun intervensi pasar. Karena itu, pemerintah juga mengembangkan program teras pangan B2SA atau beragam, bergizi, seimbang, dan aman melalui pembagian benih sayuran, polybag, serta pupuk kompos kepada kelompok dasawisma. Program tersebut diarahkan agar pekarangan rumah dapat dimanfaatkan sebagai lahan produksi berbagai komoditas hortikultura. Dan Pergar Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menilai upaya memperkuat ketahanan pangan akan lebih kokoh apabila melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Ia mengajak setiap desa untuk mengembangkan pemanfaatan pekarangan sebagai gerakan bersama dengan mencontoh konsep kampung beragam yang telah diterapkan di Desa Sangatta Utara. Menurut Ardiansyah, gerakan tersebut bukan semata penghijauan, melainkan ikhtiar jangka panjang untuk membangun kemandirian pangan berbasis keluarga. Ketika setiap rumah mampu memenuhi sebagian kebutuhan pangannya sendiri, dampak gejolak pasokan dan fluktuasi harga diyakini dapat ditekan. Ya baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kutai Timur siapkan 2.708 kursi, semua lulusan SMP dijamin tertampung. Berita kami kutip kembali dari media Prahumas Kutim, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 atau Kutai Timur Bontang memastikan seluruh lulusan SMP di Kabupaten Kutai Timur pada tahun ajaran 2026 hingga 2027 dapat tertampung di jenjang SMA dan SMK. Kepastian tersebut didasarkan pada data daya tampung sekolah yang melebihi jumlah lulusan SMP di daerah tersebut. Pelaksana harian Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kutim Bontang Payaran menjelaskan bahwa berdasarkan pendataan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur, jumlah lulusan SMP negeri dan swasta mencapai 2.220 siswa. Sementara itu total daya tampung SMA dan SMK negeri maupun swasta mencapai 2.708 kursi, sehingga secara keseluruhan masih tersedia ruang yang cukup untuk menerima seluruh lulusan. Ia merinci dari total daya tampung tersebut, SMA atau SMK negeri menyediakan 1.728 kursi, sedangkan sekolah swasta menyediakan 980 kursi. Pemerintah tetap melakukan berbagai langkah antisipasi agar tidak terjadi penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah tertentu, khususnya di kawasan Sangatta. Sebagai upaya mengakomodasi tingginya minat masyarakat terhadap sekolah negeri, pemerintah membuka SMA Negeri 2 Sangatta Selatan yang pada tahun pertama menerima 2 rombongan pelajar. Dengan kapasitas 36 siswa per rombel, sekolah baru tersebut mampu menampung 72 peserta didik. Selain itu, dilakukan pula penambahan rombongan belajar atau rombel di SMA Negeri 1 Sangatta Utara dan di SMA Negeri 1 Sangatta Selatan. Masing-masing sekolah memperoleh tambahan rombel dengan kapasitas 36 siswa, sehingga secara keseluruhan terdapat 4 rombel tambahan yang disiapkan sebagai langkah antisipatif terhadap meningkatnya kebutuhan daya tampung. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah agar tidak ada lulusan SMP yang kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan hanya karena keterbatasan ruang belajar. Sementara itu, Kepala Seksi Pendidikan Menengah Atas atau PMA dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 Sri Wahyuni menegaskan bahwa masyarakat juga perlu memberikan perhatian terhadap keberadaan sekolah swasta yang memiliki kualitas pendidikan baik serta masih memiliki kapasitas penerimaan siswa baru. Ia menjelaskan bahwa sejumlah SMA swasta yang masih membuka penerimaan peserta didik baru antara lain SMA IT Darussalam, SMA Plus Budi Luhur Mandiri, SMA Prima YPPSB, serta SMA Katolik Santo Fransiskus Assisi. Sedangkan pada jenjang kejuruan, masyarakat dapat memilih beberapa SMK swasta yang juga masih memiliki daya tampung, di antaranya SMKS Muhammadiyah, SMKS Hasanuddin Sangatta Selatan, SMKS Islam Nurul Hikmah, dan SMKS Bhinneka Singa Gewe. Menurutnya, sekolah-sekolah swasta tersebut merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki legalitas tenaga pendidik serta program pembelajaran yang tidak kalah kompetitif di bidang sekolah negeri. Dan pendengar, ia juga menambahkan bahwa pemerataan peserta didik menjadi salah satu tujuan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Karena itu, pemerintah terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar memilih sekolah sesuai minat, bakat, kompetensi, serta domisili, bukan semata-mata berdasarkan status negeri atau swasta. Baik, pendengar, demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan pastikan pula Anda juga masih tetap setia bersama kami karena Senovani juga masih akan hadir kembali untuk menjumpai Anda di program selanjutnya. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RP di Kutim 99.4 FM, Senovani bertugas. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.